0: pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukas Henko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukas Henko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukas Henko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
0: Presiden Lukas Henko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
4: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BS3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmiji mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita harus semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, drone termal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Zivari.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik Komuter Line Yogyakarta Palur dan juga Komuter Line Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang Komuter Line sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna, stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Tahanan dari Kanada siap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onayi tadi. Tahanan dari Kanada siap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol!

0: Gano di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahimi tendang langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2020.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

studio Radio Magelang FM tercinta di Jalan Pahlawan 74 Magelang. Apa kabar sahabat pendengar? Selamat pagi. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini di hari Minggu. Selamat berolahraga, melakukan segala kegiatan yang menyenangkan gitu ya, yang pastinya bisa bikin lebih sehat lagi.

Pagi hari ini sudah memulai dengan apa? Sudah lari-lari, sudah pemanasan gitu ya. Bahkan juga sudah produktif sejak subuh tadi mungkin. Ada di antara sahabat pendengar yang sudah berolahraganya pagi hari gitu ya. Di setelah mungkin ibadah sholat subuh, kemudian langsung berlanjut dengan aktivitas lainnya. Semoga pagi hari ini lebih sehat lagi, lebih bahagia, dan juga lebih banyak menciptakan hal-hal baik, termasuk ke diri sendiri gitu ya. Oke, sahabat pendengar, nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Semangat Pagi dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang sudah siap banget untuk bisa diputerin. Requestnya di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Langsung aja ya. Yang pertama, Nuna Rollblade Special.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang nggak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Up, sahabat mendengar, kunci untuk bisa produktif di pagi hari adalah menghilangkan distraksi dari media sosial gitu ya. Pasalnya, ketika kita ngebuka Instagram or maybe Thread or maybe WhatsApp dan lain sebagainya, ini sebenarnya bikin kita jadi terlena gitu ya. Bukan cuman semenit dua menit, bahkan bisa 1-2 jam or lebih gitu ya. Nah, ini bikin pagi-pagi jadi gak produktif, mata udah capek buat nontonin media sosial. Yang tadinya mau olahraga, gak jadi olahraga. Yang tadinya mau mengatur menu makan yang sehat di pagi hari ini, yang terjadi adalah makan seadanya. Apa yang ada mie instan, ada langsung cus gitu ya. Yap. Tentu saja pagi hari cocok banget untuk bisa membangun energi yang positif dan juga semangat yang lebih baik gitu ya. Nah, temenmu yang paling asik banget buat menggugah semangat adalah Semangat Pagi sampai jam 10. Jadi gak usah kemana-mana, gabungnya cuma di sini aja di 0882 135 135. Cuman kirim WhatsApp aja atau boleh telepon di 366 899. Jadinya request lagu favorit bisa banget deh jadi temen yang paling spesial dan naikin mood booster di pagi hari ini. Oke, selamat beraktivitas buat sahabat pendengar semua. Pagi-pagi Pak Herman, semangat pagi. Dengerin lagunya Hi-Fi, Negeri di Awan. Salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, juga Pak Tarmono, ada Bu Riono, Bu Indarto, juga Bu Nani. Pagi Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga Mbak Nungki ya, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, juga Mbak Murni. Pokoknya semuanya yang lagi pada semangat di pagi hari ini, pengen dengerin lagu yang bisa bikin semangat juga. Siap, langsung bungkus aja. Ya, sahabat pendengar, Vita punya beragam daftar box office yang sayang banget untuk dilewatin gitu aja, apalagi pas liburan sekolah seperti ini. Cocok banget untuk bisa ngajakin buah hati untuk jalan-jalan, nonton film, memberikan pengalaman yang spesial. Quality time untuk nonton ke bioskop begitu ya. Ini merupakan momen-momen yang asik untuk bisa lebih tereksplorasi beragam hal-hal baru. Misalnya di bioskop ada film-film box office yang bakal Vita hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, kali ini kita dengerin dulu yang bisa bikin greget gitu. Dame Unger, Fantomel and Kathleen di Semangat Pagi bareng sama Vita.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Nah, hari ini adalah tanggal 5 Juli. Seperti apa proses lahirnya Dekret Presiden 5 Juli itu? Dan bagaimana dampaknya bagi tata negara Indonesia? Insan edukasi, Dekret Presiden 5 Juli lahir karena konstituante gagal membentuk sebuah undang-undang dasar yang baru, pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante gagal mencapai kata sepakat karena tak ada kekuatan politik yang suaranya memenuhi kuorum atau 2/3 peserta rapat. Apa sebenarnya isi Dekret Presiden 5 Juli 1959? Ya, secara umum, Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi 4 hal, yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. Dan 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Kolonel AH Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan Dekret Presiden. Insan edukasi, ada beberapa dampak positif dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Antara lain, pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan kritis politik berkepanjangan. Kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan Lembaga Tinggi Negara DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Selain dampak positif, Dekret Presiden juga memberi dampak negatif. Antara lain, pertama, UUD 1945 ternyata tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kedua, kekuasaan Presiden, MPR, dan Lembaga Tinggi Negara menjadi terlalu besar. Dan ketiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun ke dunia politik. Insan edukasi, itulah sekelumit sejarah mengenai peristiwa terjadinya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi salah satu peristiwa penting bersejarah bagi bangsa Indonesia.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sahabat pendengar, selamat pagi dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Berjumpa dengan Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Rakernas Evaluasi Haji 2026 menjadi fondasi perbaikan layanan tahun mendatang. Dari RRI dikabarkan Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menggelar rapat kerja nasional Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ini merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji berikutnya. Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan hasil evaluasi haji 2026 akan menjadi fondasi penyempurnaan layanan. Menurutnya, setiap tahap penyelenggaraan harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Teguh mengatakan penyelenggaraan ibadah haji merupakan layanan publik yang kompleks. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Rakernas akan difokuskan pada 3 agenda, yakni mengidentifikasi persoalan penyelenggaraan, mengukur capaian layanan, dan menyusun rekomendasi strategis untuk musim haji berikutnya. Pembahasan meliputi seluruh rantai layanan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, manasik, rekrutmen petugas, istihah, kesehatan, layanan nusuk, hingga transformasi digital. Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas 1 dan Lapangan Galaksi Makodam Jaya, Halim, Jakarta. Mereka berasal dari Kemenhaj, Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kabupaten Kota, serta pengelola asrama haji di seluruh Indonesia. Selain diskusi dan penyusunan rekomendasi, Rakernas juga diisi kegiatan retreat bersama instruktur TNI Polri. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kepemimpinan, disiplin, solidaritas organisasi, dan kolaborasi antar petugas. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.
1: Hey, sorry I'm so cold, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi,

Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14 Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

pagi buat sahabat pendengar yang baru aja tune in di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bareng sama Vita nih sampai jam 10 nanti ya. Anyway, Vita akan menghadirkan informasi-informasi kalau kamu nih lagi pengen weekend gitu ya, dengan nonton film misalnya gitu, untuk menyediakan momen-momen berharga bagi adik-adik yang masih kecil, yang masih belum mengetahui begitu ya pengalaman untuk memasuki bioskop, bagaimana cara mendapatkan tiket, kemudian bagaimana serunya menonton layar lebar. Nah, ini dia. Ada beberapa deretan film box office yang tayang di bioskop Indonesia pada Juli 2026 ini, di mana lagi-lagi masih mendominasi film-film horor lokal ya, yang terlaris serta blockbuster Hollywood yang sangat dinanti. Yang pertama adalah Moana live action. Film ini asik banget buat ditonton bareng sama buah hati, di mana Moana live action adalah adaptasi nyata kisah animasi Disney yang dibintangi oleh Catherine Lagaaya sebagai Moana dan juga Dwayne Johnson sebagai Maui. Kisahnya pasti sangat-sangat inspiring gitu ya, di mana seorang anak kecil itu sudah dekat dengan alam yakni lautan dan mempunyai kekuatan spiritual untuk bisa menjaga kelestarian dari pulau yang dihuninya bersama dengan Maui. Dengan drama musikal yang sangat-sangat megah yang pasti bakal memberikan pengalaman yang berbeda buat keluarga tercinta. Kemudian ada Minions and Monsters. Ya, film ini animasi komedi fiksi ilmiah yang diproduksi oleh Universal Pictures, di mana kartun berbentuk kuning, kapsul kuning yang menggunakan kacamata menyelam ya. Sangat identik sekali dengan warna pisang. Yap, tentu saja beragam serial dari Minions ini pasti selalu menghibur dengan versinya, sehingga kalau anak-anak di bawah umur banget gitu ya, belum bisa mencerna segala hiruk-pikuk dan segala drama, ini cocoknya untuk usia 10 tahun ke atas begitu ya. Kemudian The Death of Robin Hood. Wah, Robin Hood ya adalah film animasi yang kita kenal anak-anak 90-an sejak dulu. Film aksi bernuansa kelam yang dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Robin Hood di masa tuanya. Cocok banget untuk ditonton untuk seluruh keluarga, termasuk film yang paling ditunggu-tunggu adalah garapan Marvel, Spider-Man Brand New Day. Salah satu rilisan film superhero terbesar tahun ini yang paling dinanti-nanti, melanjutkan semesta dari Spider. Bagaimana sih kelanjutannya setelah Spider Coming Home, Spider yang melawan dengan musuhnya itu yang berwarna hitam gitu ya. Tentu menjadi teka-teki tersendiri, apakah sesuai dengan prediksi-prediksi dari para penggemar Marvel selama ini, atau justru punya gambaran yang terbaru. Oke, sementara kalau sahabat pendengar pengen dapetin film yang gak terlalu bikin pusing gitu ya, ada film Cinta Lama Babak Kedua, CLBK. Ada apa ini ya? Film ini adalah drama komedi romantis yang mengisahkan pasangan Raka dan Ambar menjelang hari pernikahan mereka. Seperti apa sih romantisannya dan komedi-komedi yang tercipta gitu ya. Dan masih ada beberapa film horor lokal yang memang merajai dunia perfilman Indonesia di tahun ini. Seperti Sekawan Limo 2, Gunung Klawih. Ini merupakan sequel film horor komedi yang melanjutkan kisah pendakian 5 sahabat dan sukses merajai box office Indonesia hingga menembus lebih dari 2 juta penonton. Yakin gak mau nonton? Ini film banyak banget loh yang sudah merasakan experience dari horror komedinya. Jadi gak melulu menakutkan gitu ya. Dan satu lagi, Petaka Gunung Welirang.
Ini merupakan film horor lokal yang menceritakan liburan dan pendakian 5 sahabat berujung malapetaka di pegunungan. Ngeri banget gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang gak mengenakan dan pastinya penuh dengan emosional. Cocok untuk menjadi tontonan bagi keluarga, apalagi di hari Minggu ini. Bisa untuk menjadi pengalaman yang mengasihkan dan pengalaman yang luar biasa bagi mereka yang belum pernah masuk ke bioskop gitu. Okay, satu buah lagu spesial yang Vita hadirkan nih, cocok banget untuk kamu yang sedang long distance relationship or maybe married distance relationship. Ini sangat-sangat berharga. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah bareng sama Aziz Harun dan Aisyah Retno.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. JF Kennedy.
1: Random game.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang.
1: Oke, sahabat pendengar, selamat berhari Minggu bareng sama orang-orang tercinta ya. Pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini menjelang siang ya, di pukul 9 lebihnya 2 menit. Untuk sahabat pendengar yang mau melintas ke arah utara, ini memang sejak kemarin ya, lalu lintas terpantau cukup padat, di mana antrian kendaraan ya mengular dari pertigaan Kalibening ini menuju ke Sambung ya, di mana untuk menuju ke arah utara penumpukan kendaraan terjadi begitu panjang. Sementara dari pertigaan Kualuan nih, jalan alternatif menuju Temanggung ya sahabat pendengar, juga terpantau sedikit macet begitu, sampai terurai kembali di SPBU Sambung. Kemudian di depan Suroyo Hospital, kendaraan sudah mulai terurai, dan juga lalu lintas kendaraan terpantau ramai lancar, bahkan untuk menuju ke arah selatan ini terpantau lebih lengang daripada arah sebaliknya menuju ke arah Payaman Secang. Kemudian dari Kupatan, Simpang Kupatan terpantau kendaraan juga cukup ramai lancar, didominasi pengendara roda 4 dan juga kendaraan besar seperti truk dan bus ya sahabat mendengar. Oke. Kemudian di Menowo, dari Safari terpantau kendaraan ramai lancar di sini, bahkan didominasi pengendara roda 2. Tidak terjadi aktivitas yang mungkin terlalu padat seperti ke arah Payaman Secang. Kemudian dari Kalimas ya, ini kendaraan juga terpantau volumenya cukup lebih meningkat, mungkin juga dalam musim-musim liburan seperti ini. Kemudian dari Simpang Menowo Selatan juga kendaraan cukup padat, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan, hanya saja memang volume kendaraan lebih ramai daripada biasanya, didominasi pengendara roda 4 dan juga minibus ya sahabat pendengar. Oke, di Simpang Kodim cukup lengang. Kemudian di Simpang Kodim bagian barat kendaraan juga hanya didominasi pengendara roda 2. Sementara di wilayah PSC ini ya, bagian selatan kendaraan juga cukup lengang. Oke, beralih ke Simpang Utara CPM. Kendaraan terpantau cukup ramai lancar. Kemudian Simpang CPM bagian timur didominasi pengendara roda 2. Sementara beralih ke Alun-Alun, cukup ramai lancar di sini. Meskipun di libur sekolah ya, angkutan kota juga tidak sulit untuk ditemui. Vita beralih ke Cacaban. Untuk Cacaban Simpang Timur, terpantau kendaraan ramai lancar, didominasi pengendara roda 2. Kemudian Simpang Sumbing ya, Vita beralih ke Pecinan. Di Jalan Pemuda bagian utara ini kendaraan terpantau ramai lancar, volume kendaraan juga lebih banyak di sini, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti di jalan atau titik lainnya. Di Simpang Rejowinangun kendaraan terpantau juga ramai lancar, didominasi pengendara roda 2, begitu juga dengan Simpang Rejowinangun bagian barat. Kendaraan cukup lengang. Beralih ke Simpang Satpol PP Timur Utara, terpantau ramai lancar di sini, bahkan kalau di beberapa menit terakhir cukup lengang. Sementara di Puskesmas Wates bagian selatan, kendaraan juga ramai lancar. Oke, sahabat pendengar, selamat berakhir pekan. Tetap menjaga keselamatan berkendara sebisa mungkin untuk terus mengusahakan kesiapan berkendara seperti surat berkendara, kemudian helm ber-SNI untuk pengendara roda 2, dan jangan lupa mengenakan seat belt untuk Anda yang mengendarai roda 4. Dan satu lagi, jaga jarak aman untuk Anda berkendara. Selamat beraktivitas apa saja, sampai nanti di jam 10 ada Vita terus menemani di Semangat pagi dengan lagu-lagu spesial. Kali ini Vita akan hadirkan lagu dari Rihanna yang ini cukup lama begitu ya, untuk merefresh kembali ingatan bahwa kita pernah mendengarkan lagu-lagu dari Rihanna, This Is Only Girl.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: 3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf negeri Padang Pasir. Nilai seorang manusia itu ditetapkan dari keberaniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu berani melakukan tugas apapun dengan penuh tanggung jawab, baik dalam belajar maupun bekerja. Sebab dari hasil belajar dan bekerja itulah

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

spesial dari kolaborasi Ahmad Dhani dan juga Raisa Beda. Segmen musik tapi jadi satu dengan kepiawaian dan kejeniusan dari Ahmad Dhani untuk bisa melahirkan karya Begitulah Cinta. Ini adalah aransemen yang baru, gaya musik yang baru, yang sebenarnya adalah recycle dari lagu yang dipopulerkan Vina Panduwinata. Oke deh, sahabat pendengar, kalau begitu usai sudah kebersamaan kita di Semangat Pagi. Vita mohon undur diri. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa sesaat lagi. Sahabat pendengar bisa kembali menyimak Barat Golden dari 103,5 Magelang FM. Have a nice weekend. Yaudah, bye-bye. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026, dalam Barat Golden, menemani sampai nanti jam 1 siang tentunya untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies. Sobat pendengar yang ingin bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya ya, hingga tuntas nanti di 0882-135-135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Nah, sobat pendengar, pagi hari ya, kita udah di sapa dengan matahari pagi yang cukup cerah tentunya. Dan semoga pagi ini bikin kita jadi lebih semangat untuk menjalani hari ya. Hari Minggu ada berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan, termasuk berolahraga pagi ya, sobat pendengar. Dan tentunya itu bisa membuat mood kita, suasana hati kita jadi lebih baik lagi ya. Dan semoga minggu depan ketika mengawali hari Senin pun jadi lebih semangat lagi. Oke, baik, selamat ringan, salah satu buku bersamaannya tentu ya. Dan hopefully semoga jadi beautiful Sunday di pagi hari ini. Menemani kita Daniel Boni dengan Beautiful Sunday.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Tata Mutiara karya Khalil Gibran, filsuf negeri padang pasir. Nilai seorang manusia itu ditetapkan dari keberaniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu berani melakukan tugas apapun dengan penuh tanggung jawab, baik dalam belajar maupun bekerja. Sebab dari hasil belajar dan bekerja itulah nilai

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
0: Barat Golden. Barat Golden.

Kembali lagi di Barat Golden ya. Selasa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882 135 135. Ada Pak Royanto di Demak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bu Nani, Bu Haryani, terus juga buat Bu Endang, Mamah Olga, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, dan semua pendengar Barat Golden ya. Lagunya dari The Beatles. Oke deh, nanti bakalan Salsa edirkan ya buat lagunya. Tetap bersama dengan Salsa di pagi ini ya, pagi jelang siang di Barat Golden. Salsa dengar. Tentunya nih pagi ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, termasuk nonton film bareng sama keluarga nih. Mumpung lagi weekend gitu kan, ada banyak banget deh kayaknya film-film atau list-list film yang bisa ditonton gitu. Apa aja ya kira-kira? Sepertinya sahabat pendengar sudah menantikan begitu ya berbagai film yang bagus banget di bulan ini. Ini kayaknya ada yang bagus ya dari Indonesia nih. Ada apa nih? Ada ini lucu nih, Cinta Lama Babak Kedua. Ini film drama komedi romantis yang mengisahkan pasangan Raka dan Ambar menjelang hari pernikahan mereka. Yang ini, oh ini tayang kemarin nih, sudahan 2 Juli 2026 dan belum turun nih. Jadi sahabatnya bisa nonton nih, lucu banget nih. Cinta Lama Babak Kedua. Ini diperankan sama Iskak Kivano dan Cynthia Mariska. Lucu ya, sahabatnya bisa nonton nih. Kayaknya recommended deh. Oke, sahabatnya nanti kita bakalan bahas lagi ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada apa aja gitu kan, list-list film yang bakalan tayang di bulan Juli 2026 ini. Kita dengerin dulu lagunya dari The Beatles dengan Oblada, Obladi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
5: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu. Jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak. Biar kami tahu, kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya. Ya, bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
5: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro, menyambut baik rencana pemerintah merombak desain pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengisyaratkan Presiden Prabowo Subianto akan merombak pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Menurutnya ada beberapa hal harus dilakukan perbaikan dari pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Ia pun juga menyarankan pemerintah sebaiknya sesuaikan jenis usaha dengan potensi lokal. Misalnya, jika kuat di pertanian maka potensi itu harus menjadi prioritas agar masyarakat bisa lebih sejahtera. Artinya, fokus bisnis bukan pada penyediaan barang-barang seperti minimarket atau hanya fokus pada simpan pinjam. Karena itu ujarnya perlu pengelolaan yang profesional dari para pengelolanya. Sebelumnya Purbaya mengungkapkan pemerintah mengalokasikan 40 triliun rupiah dari total 60 triliun rupiah dana desa per tahun dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun rupiah per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Sahabat simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibu ini ono rapa?
0: Ono kain jeru. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin mandi.
0: Bu RT.
1: Ibune ono rapa?
0: Ono kain jeru. Ambeyen lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen yo kudune

0: Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien, khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Masih di Barat Golden ya, Southernier. Dan tadi seperti janji Salsa ya, yang akan memberikan satu informasi nih berkaitan dengan film-film yang akan tayang di bulan Juli yang luar biasa ini tentu, Southernier. Nah tadi kalau Salsa udah nyebutin ya, ada satu film Cinta Lama Babak Kedua. Ini film yang komedi ya, lucu banget karena ini film yaitu tentang tadi apa nih, rencana bahagia seorang dua sejoli ya. Ternyata kakek dan neneknya ini punya hubungan di masa lalu, di masa muda, cinta lama di masa muda yang belum kelar. Oke, dan ada satu yang ditunggu-tunggu juga nih buat sahabat pendengar yang punya putra dan putri. Ada Moana Live Action yang akan rilis tanggal 8 Juli 2026. Setelah lama dinanti penggemar Disney ya, akhirnya Moana Live Action ini resmi hadir sebagai salah satu film terbaru di bioskop yang paling mencuri perhatian bulan ini ya. Jadi buat sahabat pendengar yang penasaran Moana kapan tayangnya, kapan Moana tayang di bioskop, atau sedang lagi cari jadwal tayang dari Moana Live Action, ini bakalan nemenin liburan pertengahan Juli ya. Besok tanggal 8 Juli udah hadir. Karena ini adaptasi dari film animasi fenomenal tahun 2016 yang menghadirkan Catherine Ligaya sebagai Moana. Sementara ada Dwayne Johnson juga kembali memerankan Maui. Kehadiran kembali The Rock sebagai sang dewa setengah manusia tentu jadi nilai plus ya, yang bikin penggemar makin antusias. Jadi gimana kisahnya? Tentunya masih mengikuti perjalanan Moana yang kembali menjawab panggilan samudera ya. Tentunya buat saudara yang pengen lihat, penasaran, ini cocok banget ya untuk anak-anak kita di rumah. Oke, Salsa mau menyapa dulu yang udah hadir di line telepon. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Selamat.

0: Siang Mbak Salsa.
1: Selamat siang Bu Nani.
0: Bisa serak-serak iya.
1: Waduh, serak-serak becek.
0: Belum tuntas nih ya.
1: Abis kemarin pilek gitu ya Bu Nani?
0: Aku satu setengah dua minggu loh Mbak.
1: Waduh, batuk pilek.
0: Batuk pilek. Dan gula darahnya tuh 550.
1: Wah, tinggi banget Bu Nani.
0: Sampai pingsan.
1: Tapi ke IGD enggak?
0: Ke rumah sakit aku enggak mau.
1: Oh, terus di rumah. Duh, ya Allah, cepat sehat ya Bu Nani ya.
0: 180. Heeh. Gula darahnya 550.
1: Wah, tinggi sekali.
0: Masih bisa jalan-jalan, aku kan gumul nih.
1: Iya, tetap harus jaga diri.
0: Tapi di rumah dia.
1: Iya.
0: Ada tes gula darah, cuma kok punya, tes punya, jadi tinggal nganu tuh anak yang rawat.
1: Ngecek ya.
0: Sekarang udah mulai ya udah turun lah 160 udah gula darahnya. Dan sini normal sih. Ya berada cepat pulih aja.
1: Sehat ya Bu ya Bu Nani.
0: Masih
1: sehat.
0: Bisa kemana-mana ya, aku aja baru nyapu Mbak.
1: Oh ya, alhamdulillah masih bisa gerak aktivitas ya.
0: Cuma kadang-kadang lemas gitu loh Mbak. Adios amigo ya Mbak.
1: Okay.
0: Lama aku nggak dengar itu lagu Adios Amigo.
1: Siap.
0: Dulu-dulu waktu masih SMP itu Mbak, SMP 3 aku.
1: Bakal sangat menggiurkan.
0: Sekolah,
1: loh ya dulu sekolah tau Bu Nani. Masa enggak?
0: Yes. Buat Petinda Barat Golden ada Bunda Eti, Bunda Sadewa, Bunda Mono juga, Mbak Tuti, Mas Royanto, Mas Pak Herman, Buriano, halo Ma Vega, sama berantanya, selamat siang. Mama Oga itu katanya sakit juga udah sembuh ya mungkin ya.
1: Oh waktu itu kapan itu dijenguk sama Om Yono juga itu?
0: Nah, iya kan sakit toh. Itu bareng-bareng, sekarang tua-tua ini Mbak, gampang.
1: Ini juga cuacanya emang lagi gak menentu ini wah.
0: Batuk pileknya, aku udah ini belum tuntas juga.
1: Iya iya.
0: Masih pindeng ya. Masa ya sobati kok ya bandel. Tapi bareng-bareng jadi aku lemes itu ya Mbak.
1: Bareng-bareng ya.
0: Ini, anak itu. Halo Bu Mariana, apa kabar? Pak Iwan juga ya Mbak Titinya. Bu Riono juga ya. Siapa ya? Pak Tarmono biasanya naik di Barat Golden itu. Bu Riono juga. Ada Pak Pri. Mas Sembahyang Sutra. Mbak Tuti yang di Sejang sana. Semua-muanya Mbak Murni. Halo Pali, Kruntil Mbak Murni. Dan Mbak Ira yang di Betul Bangsa itu ya. Semua-muanya selamat siang. Selamat menikmati Barat Golden bersama Mbak Sasa di hari Minggu panas.
1: Minggu yang panas ini ya Bu Nani ya.
0: Terima kasih Mbak Sasa.
1: Sami-sami Bu Nani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Baik, Salsa mau menyapa lagi yang udah gabung ya. Ada Pak Lumayung Sutra. Tak pantengin nih Mbak Salsa. Semoga sehat selalu, amin. Playnya Scott McKenzie. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan juga ya. Dan tentu sahabat dengar, Salsa masih menemani sampai nanti jam 1 siang ya di Barat Golden. Jadi yang belum gabung, salah satu kebersamaannya. Dan nanti di jam 11 lebihnya 44 menit ada azan zuhur terlebih dahulu. Lagunya menemani kita dari George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Di Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Nah, hari ini adalah tanggal 5 Juli. Seperti apa proses lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli itu? Dan bagaimana dampaknya bagi tata negara Indonesia? Insan edukasi, Dekrit Presiden 5 Juli lahir karena konstituante gagal membentuk sebuah undang-undang dasar yang baru, pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante gagal mencapai kata sepakat karena tak ada kekuatan politik yang suaranya memenuhi kuorum atau 2/3 peserta rapat. Apa sebenarnya isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Ya, secara umum, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi 4 hal, yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. Dan 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Kolonel AH Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan Dekrit Presiden. Insan edukasi, ada beberapa dampak positif dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Antara lain, pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan kritis politik berkepanjangan. Kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan Lembaga Tinggi Negara DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Selain dampak positif, Dekrit Presiden juga memberi dampak negatif. Antara lain, pertama, UUD 1945 ternyata tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kedua, kekuasaan Presiden, MPR, dan Lembaga Tinggi Negara menjadi terlalu besar. Dan ketiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun ke dunia politik. Insan edukasi, itulah sekelumit sejarah mengenai peristiwa terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi salah satu peristiwa penting bersejarah bagi bangsa Indonesia.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
0: Barat Golden. Barat Golden.
5: Selamat meninggal kembali lagi bersama di Barat Golden ya. Terima kasih yang masih stay tune. Dan ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang, Barat Golden. Halo Pak Herman, sehat selalu ya. Lagunya dari Bee Gees, How Deep Is Your Love. Nanti bakalan selesai dihirkan. Salamnya dari Pak Herman buat Pak Iwan, Pak Soprianto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono. Terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, Bu Murni, semuanya aja ya buat pendengar Magelang FM. Selamat bertugas, siap, matur nuwun buat Pak Herman ya. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Barat Golden, pengen lagunya lah dari Madonna. Oke deh, nanti salsa carikan ya Bu Murni ya. Salamnya buat Oma Kenso, Bu Susi, Pak Herman, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Endang, Bu Sadowo, terus juga buat Bunda Eti, Bu Erna Dwi, serta semua pendengar Radio Magelang FM aja. Oke deh, nanti selesai hadirkan ya lagunya. Nih ada yang bagus nih buat Bu Murni ya, La Isla Bonita nanti ya. Ada Bunda Eti ya, udah gabung barengan sama Salsa di siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia Bunda Eti di Perum Jambe Wangi. Lagunya dari Richard March, nanti bakalan Salsa putarkan ya Bunda Eti. Salamnya dari Bunda Eti buat Bu Sadowo, buat Bu Nani, terus juga buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono di Bandongan, Bu Erna Dwi, semuanya nggih. Dan selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke, siap, nanti bakalan Salsa putarkan ya. Baik, selamat dengar. Masih di beberapa rekomendasi film ya. Oke, lanjut kita. Tadi kalau sudah ada yang dari Indonesia, terus juga ada yang dari luar negeri, Moana live action gitu kan. Apakah selamat dengar juga suka dengan film-film yang apa nih, yang animasi gitu tuh? Wah, ini di pertengahan bulan Juli ada Doraemon the Movie ya, Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Nah, ini buat sahabat pendengar yang penasaran kapan Doraemon the Movie 2026 rilis di Indonesia. Ini yang pengen kembali menikmati petualangan Nobita di layar lebar, siap-siap ya untuk ditonton bareng sama keluarga. Karena Doraemon the Movie ini ada Nobita the Castle of the Undersea Devil, dan Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant dan juga Tsuneo yang memutuskan berkemah di dasar laut. Nah, ini selama ini akan tersembunyi ya dari manusia. Nah, seperti film-film Doraemon sebelumnya, petualangan ini juga akan dipenuhi dengan cerita persahabatan gitu ya. Ada lucu-lucunya, terus juga ada pesan tentang being brave atau keberanian. Gak heran nih kalau Doraemon The Movie 2026 ini jadi salah satu film keluarga sekaligus film anak-anak yang paling dinantikan di bioskop bulan Juli ini ya. Oke, tadi udah beberapa film yang keren-keren banget yang udah Salsa rekomendasikan, catat tanggalnya. Nanti kita akan bahas watchlist film Juli 2026 selanjutnya, tapi kita bakalan dengerin lagunya dari Diana Rose dulu dengan If We Hold On Together. Tetap bersama barengan sama Salsa ya di Barat Golden. Sampai nanti tuntas di jam 1 siang.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
0: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
0: Magelang Fair 2026.
1: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
1: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
1: Wah, seru juga ya. Ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang pertumbuhan ekonomi.
4: Sebelum mengulik pertumbuhan ekonomi, sahabat data harus tahu dulu yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB mencerminkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan sosial suatu negara. PDB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu.
5: PDB sendiri terdiri atas dasar harga pasar atau harga berlaku, dan ada juga PDB atas dasar harga konstan atau PDB real. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari selisih PDB real tahun ini dan tahun sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan PDB real tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif atau negatif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dapat diartikan bahwa laju perekonomian suatu wilayah melaju dengan cepat sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya.
4: Gimana? Seru kan? Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Barat Golden. Barat Golden.

Sobat Linger, terima kasih ya sudah membersamai di Barat Golden. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sobat Linger semua yang sudah bergabung. Selamat beristirahat di siang hari ini. Dan setelah ini akan ada English Audio Resources yang akan menemani sahabat pendengar semua untuk belajar berbahasa Inggris. Salsa pamit dari ruang dengar Anda. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau. Judul program kita hari ini adalah
1: Did you have a nice holiday?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Wina dan ibu gurunya, Miss Ratna. Wina bertemu dengan Miss Ratna di luar kelas saat istirahat. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Morning, Wina. You look so fresh today. Did you have a nice holiday?
3: Morning, Miss. Yes, I did. I spent my holiday with my family.
2: Wow, that sounds nice. Where did you spend your holiday?
3: My family and I went to Tawang Mang Waterfall. We went there by car. We left home at 8 in the morning and arrived there at 12 noon.
2: It took a long time to get there, right? What did you do there?
3: After we arrived, we took a walk to the waterfall. While we were walking along the path, we saw some monkeys in the trees. They looked funny. It took several minutes to reach the waterfall. The scenery was so beautiful. The water felt like rain falling onto my body. I stood right near the waterfall.
2: That's wonderful. Where did you have lunch?
3: My family and I had lunch at a food stall nearby. There are some satay sellers around the waterfall. Yummy.
2: Wow. So your journey was really wonderful.
3: That's right. What about you? Where did you spend your holiday?
2: I didn't go anywhere. I just stayed home to clean my house. By the way, the bell is ringing. Please, go to your classroom.
3: Okay, Miss.
0: Sahabat cerdas, demikian tadi telah kita simak dialog tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau. Dari dialog di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, kita dapat menggunakan kalimat tanya ya atau tidak, seperti
1: Did you have a nice holiday?
0: Untuk memberikan informasinya, kita dapat mengungkapkan dengan kalimat
1: Yes, I did. I spent my holiday with my family.
0: Untuk meminta informasi terkait keadaan, atau tindakan, atau kegiatan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, kita juga dapat menggunakan kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya. Misalnya,
1: Where did you spend your holiday?
0: Jawaban yang dapat diberikan adalah
1: My family and I went to Tawang Mangu Waterfall. We went there by car. We left home at 8 in the morning and arrived there at 12 noon.
0: Contoh lainnya adalah
1: What did you do there?
0: Informasi yang diberikan adalah
1: After we arrived, we took a walk to the waterfall. While we were walking along the path, we saw some monkeys in the trees. They looked funny. It took several minutes to reach the waterfall. The scenery was so beautiful. The water felt like rain falling onto my body. I stood right near the waterfall.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan menerima informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu yang lampau. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal Task 1 dan Task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal berikut.
4: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
1: Resources. English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, yang berjudul
1: Did you have a nice holiday?
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog yang telah diperdengarkan. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang dialog tersebut. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Morning, Weena. You look so fresh today. Did you have a nice holiday?
3: Morning, Miss. Yes, I did. I spent my holiday with my family.
2: Wow, that sounds nice. Where did you spend your holiday?
3: My family and I went to Tawangmang Waterfall. We went there by car. We left home at 8 in the morning and arrived there at 12 noon.
2: It took a long time to get there, right? What did you do there?
3: After we arrived, we took a walk to the waterfall. While we were walking along the path, we saw some monkeys in the trees. They looked funny. It took several minutes to reach the waterfall. The scenery was so beautiful. The water felt like rain falling onto my body. I stood right near the waterfall.
2: That's wonderful. Where did you have lunch?
3: My family and I had lunch at a food stall nearby. There are some satay sellers around the waterfall. Yummy.
2: Wow. So your journey was really wonderful.
3: That's right. What about you? Where did you spend your holiday?
2: I didn't go anywhere. I just stayed home to clean my house. By the way, the bell is ringing. Please, go to your classroom.
3: Okay, miss.
1: Question number 1. Where did Weena spend her holiday? A. At home. B. At school. C. In the jungle. D. At Tawangmangu Waterfall. Question number 2. What time did Weena and her family leave for Tawangmangu? A. At 8 in the morning. B. At 8 in the evening. C. At 12 in the afternoon. D. At 12 in the middle of the night. Question number 3. What did Weena see while walking on the path? A. Some food stalls. B. Some waterfalls. C. Some satay sellers. D. Some monkeys in the trees. Question number 4. Where did Weena's teacher spend her holiday? A. At home. B. At school. C. At the office. D. In the park.
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1
0: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, yang berjudul
1: Did you have a nice holiday?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Where did Wina spend her holiday? A. At home. B. At school. C. In the jungle. D. At Tawangmangu Waterfall.
0: Jawaban yang paling tepat adalah
1: D. At Tawangmangu Waterfall.
0: Sekarang, simak kembali soal nomor 2.
1: Question number 2. What time did Wina and her family leave for Tawangmangu? A. At 8 in the morning. B. At 8 in the evening. C. At 12 in the afternoon. D. At 12 in the middle of the night.
0: Jawaban yang seharusnya kamu pilih adalah
1: A. At 8 in the morning.
0: Simak kembali soal nomor 3 berikut.
1: Question number 3. What did Wina see while walking on the path? A. Some food stalls. B. Some waterfalls. C. Some satay sellers. D. Some monkeys in the trees.
0: Jawaban yang benar adalah
1: D. Some monkeys in the trees.
0: Kita lanjutkan ke soal nomor 4.
1: Question number 4. Where did Wina's teacher spend her holiday? A. At home. B. At school. C. At the office. D. In the park.
0: Jawabannya adalah
1: A. At home.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu yang lampau yang berjudul
1: Did you have a nice holiday?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk memilih jawaban yang tepat pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Question number 1. What did you buy at the market yesterday? A. I buy some vegetables. B. I was buying some vegetables. C. I bought some vegetables. D. I am buying some vegetables. Question number 2. Ratna was playing with her doll when her mother, A. called, B. calling, C. call, D. calls. Question number 3. Where did you spend your holiday? A. I am staying at home. B. I was playing football. C. I go to the beach. D. I went to my grandparents' home. Question number 4. When did you mop this floor? A. Tomorrow. B. Next week. C. Yesterday. D. Right now.
0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources. Explanations, Task 2.
0: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau yang berjudul
1: Did you have a nice holiday?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sekarang, simak kembali soal nomor 1.
1: Question number 1. What did you buy at the market yesterday? A. I buy some vegetables. B. I was buying some vegetables. C. I bought some vegetables. D. I am buying some vegetables.
0: Jawaban yang benar adalah C. I bought some vegetables. Pertanyaannya menanyakan apa yang kamu beli di pasar kemarin. Maka, jawaban yang tepat menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, sekarang kita simak soal nomor 2.
1: Question number 2. Ratna was playing with her doll when her mother, A. called, B. calling, C. call, D. calls.
0: Jawaban yang tepat adalah A. called. Kalimat di atas meminta kita untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan simple past tense. Maka jawaban yang benar adalah called. Kita simak kembali soal nomor 3.
1: Question number 3. Where did you spend your holiday? A. I am staying at home. B. I was playing football. C. I go to the beach. D. I went to D. I went to my grandparents' home.
0: Jawabannya adalah D. I went to my grandparents' home. Kalimat tanya di atas menanyakan penggunaan simple past tense. Jadi, kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk lampau. Simak kembali soal nomor 4.
1: Question number 4. When did you mop this floor? A. Tomorrow. B. Next week. C. Yesterday. D. Right now.
0: Jawaban yang benar adalah C.

0: Baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pak, Pak.
7: Apa, Bu?
6: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
7: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
6: Yang benar, Pak.
7: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
8: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam kehidupan

0: kehidupan yang penuh perjuangan ini muncul sosok yang tangguh, kuat, penuh percaya diri, tekun dan sabar, serta tak kenal lelah meraih apa yang diperjuangkan dalam hidup atau untuk bisa hidup. Tak jarang, pergulatan batin, olah pikir dan ketahanan raga dipertaruhkan. Berhasil atau gagal adalah pengalaman yang mendewasakan setiap orang.
1: Setiap kali bulan, saya masih ingat juga dulu, saya selalu menyuruh kita menyanyi Pitik wale jambul, sego golong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong. Ini sebenarnya pelajaran budi pekerti, bahwa kita harus pulang dan makan di rumah, enggak jajan gitu.
0: Insan edukasi, itulah sebuah kenangan masa lalu tokoh kita kali ini, Pak Bondan Nusantara, dikala masih sekolah dasar di SD Ngampilan dulu. Pak Bondan Nusantara yang akrab dipanggil Pak Bondan, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Oktober 1952. Ia dilahirkan dari keluarga seniman ketoprak. Maka tak heran, pada usia 18 tahun, Pak Bondan sudah mengikuti kelompok ketoprak keliling Tahono Mataram dari Yogyakarta. Kemudian bergabung dengan ketoprak keliling Warga Utomo, ketoprak Dharma Mudo, Sinar Mataram, dan Warga Mulyo. Kemudian di grup Sapta Mandala inilah yang mampu mengantarkan Pak Bondan mencapai puncak karier di bidang ketoprak.
1: Tahun 80 saya masuk di Sapta Mandala, Kodam 4 Diponegoro, pimpinannya Pak Bagong Kusutiarjo. Di sana saya bertemu dengan adiknya Pak Bagong, namanya Romondung, biasa dipanggil Romondung, tapi ya, nama lengkapnya sebenarnya Raden Mas Handung Kusutiarsono. Nah, saya di sana kemudian nggak tahu Pak Handung kok nampaknya tertarik dengan saya, karena saya sejak kecil senang baca. Karena saya merasa tidak bisa sekolah, maka saya otodidak. Buku, saya selalu suka baca buku sampai sekarang.
0: Nampaknya benar bahwa buku adalah jendela dunia. Pak Bondan yang karena keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan pendidikan SLTA-nya tetap belajar dengan membaca buku. Dari kesukaannya membaca buku itulah Pak Bondan memiliki wawasan yang luas, terutama bidang kebudayaan dan kesenian yang sangat diminatinya. Kemudian dari pertemuannya dengan Romondung yang kebetulan bekerja sebagai redaksi sebuah majalah berbahasa Jawa di Yogyakarta, Pak Bondan kemudian diangkat menjadi reporter untuk majalah tersebut.
1: Sampai akhirnya jadi redaktur di sana dan juga nyambi jadi wartawan budaya di KRI. Tahun 80 sampai tahun 90. Dan itu masih aktif di Sapta Mandala. Jadi kalau siang jadi cari berita gitu, malam ketoprak, main ketoprak dan terus disuruh membantu penyutradaraan.
0: Berkat bimbingan Romondung di bidang penyutradaraan, Pak Bondan berhasil mengukir prestasi. Tahun 84, 85, dan 86 mendapat gelar sutradara terbaik Festival Ketoprak Antar Dadi Dua Sedie. Kemudian, tahun 87, sutradara terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Masaran. Tapi kemudian tahun awal menjelang tahun 98, saya itu merasa capek. Gitu. Karena 93 Sapta Mandala berhenti. Saya capek jadi wartawan, dan nampaknya kan banyak wartawan muda yang pinter-pinter gitu kan. S1 semua kan gitu kan. Saya kok pikir-pikir, pilihan saya antara berkesenian atau jadi wartawan. Pilihan saya ya sudah berkesenian. Itu. Nah, selama kurun waktu 80-90 itu saya banyak belajar menulis naskah dengan Romondung itu. Naskah ketoprak, ya naskah sandiwara anak-anak, ya kadang-kadang sandiwara radio. Ya. Waktu itu menulis jadi semacam kesenangan.
0: Insan edukasi, ketekunannya dalam menulis itu pun membuahkan hasil. Pada tahun 1993, Pak Bondan berhasil menjadi juara 3 penulisan cerpen bahasa Jawa se-Jawa Timur. Dan seterusnya, tahun 96 dan 97 mendapatkan prestasi sebagai penulis naskah terbaik Festival Pertunjukan Rakyat se-Indonesia. Meski telah beberapa kali memperoleh kejuaraan di bidang penulisan, Pak Bondan terus belajar dengan banyak membaca buku.
1: Terlalu saya punya strategi begini. Berapapun honor yang saya terima, itu 25%-nya saya belikan buku. Karena saya merasa nggak bisa sekolah. Jadi buku apa saja banyak di rumah saya. Karena itu tadi saya nggak bisa sekolah dan saya hanya belajar dari buku itu. Baik tentang kebudayaan, sosial, politik, macam-macam lah.
0: Kedewasaan dalam menerima kenyataan hidup itu menuntun Pak Bondan berpikir realistis. Apa yang sudah terjadi dijadikan pelajaran berharga karena pada dasarnya hidup adalah sebuah proses belajar. Belajar dan terus belajar.

0: Insan edukasi, dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah, serta sutradara, baik untuk ketoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama ketoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang berhasil dicapai oleh Pak Bondan tidak lepas dari warisan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh ketoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
1: Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri, itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan ya itu pendidikan saya.
0: Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
1: Pertama kali menikah, saya cuma bawa dua piring gitu kan, dua sendok gitu kan, satu kompor gitu kan. Itu tapi itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal baru.
0: Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran ketoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian, tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah ketoprak, naskah sandiwara radio, maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babat, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.

0: Insan edukasi, keterlibatan Pak Bondan dalam dunia ketoprak ternyata telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
1: Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Untung Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu kan. Nah, saya jadi Untung itu. Atau lakon Jaya Prana Leon Sari yang di biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan Jaya Prana diambil anak oleh rajanya gitu. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD ini. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah enggak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke kesenian. Karena di bidang lain enggak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaharuan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya MH Ainun Najib.
0: Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka, meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusudiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan itu nampak pada setting tokoh. Dalam naskah Pak Bondan, tokoh yang termarginalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial. Dan semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarginalkan atau bahkan direndahkan.
1: Dulu kan waktu saya masih muda kan ketopraknya apa itu? Uang barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan? Karena malu jadi ketoprak kan.
0: Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal. Entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, meskipun Pak Bondan acap mengalami kegagalan, namun baginya kegagalan dalam berkesenian adalah sesuatu yang biasa. Karena karya seni adalah karya artistik yang sangat relatif. Artinya pula, dari sudut pandang tertentu, sebuah produk kesenian dikatakan bagus. Namun, dilihat lagi dari sisi lain, produk itu memiliki kekurangan. Kegagalan adalah bagian dari dinamika berkesenian dan harus berani mencoba dan mencoba lagi agar menjadi lebih baik. Sebuah pertunjukan ketoprak adalah karya kolektif. Ada banyak ide, banyak orang yang menjadikan pertunjukan ketoprak berhasil atau gagal.
1: Saya menemukan kata kunci ya, kalau yang namanya sukses atau berhasil itu kan ada empat hal harusnya. Satu dari, ini untuk seni kolektif ya, perencanaan yang matang. Baik memilih lakon, mengatur latihan, pokoknya perencanaan dulu. Perencanaannya segala sesuatu harus matang dulu. Setelah itu kan kerja keras. Kerja keras itu artinya termasuk disiplin. Ya, disiplin, taat latihan, tepat waktu, macam-macam. Latihannya serius, terus kemudian komitmen. Semua harus punya komitmen itu. Dan kemudian setelah komitmen, niat baik. Kalau gagal, pasti di antara keempat ini ada yang salah. Kita analisis dengan logika.
0: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja menilai sosok Bondan Nusantara?
2: Kalau ada gitu, pentas gitu lasar itu ya, ngajari itu, ngajari ketoprak.
3: Kalau saya dari sisi kualitas berkesenian sangat total, karena saya sendiri sejak tahun 80-an merasakan bagaimana dengan tangan dinginnya Mas Bondan itu mengajari saya berakting. Tidak hanya berakting, tapi juga pengembangan-pengembangan di luar itu seperti penulisan naskah.
0: Insan edukasi, Pak Bondan merasakan penghargaan paling tinggi apabila karyanya mendapatkan apresiasi penonton. Baginya, dalam membuat karya harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir atau di depan. Dengan kata lain, tidak mengekor orang lain, sekaligus haruslah mencerahkan. Dan mengingat problem ketoprak dewasa ini adalah minim regenerasi, maka Pak Bondan berkeinginan suatu hari nanti ketoprak bisa digeluti oleh kaum muda dengan tiga cara.
1: Satu, mencari format baru ketoprak. Kedua, generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, akan muncul penonton baru. Insan edukasi harus tahu bahwa satu, mengenal akar budayanya.
0: Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Assalamualaikum. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Kembali Gelang Telu, Magelang Tempo dulu hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Mita sampai jam 5 nanti dengan lagu-lagu full pop Indonesia kenangan yang bisa dinikmati. Bernostalgia sembari rehat barangkali atau sembari aktivitas di rumah, karena hari Minggu ini cocok banget ya buat beres-beres ya. Mumpung libur, beres-beres rumah terus gitu ya. Oke deh, silakan untuk Anda yang pengen menikmati lagu-lagu kenangan Anda, Anda bisa menyatu bersama Mita langsung saja. Bisa WhatsApp ya di 0882 135 135, atau bisa juga nih lewat line telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM, jangan lupa bisa didengerin juga melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah, kita akan buka dulu dengan satu lagu yang cukup populer ya, dari Ebit GAD, seorang penulis puisi yang jadi penyanyi. Iya. Langsung ya, apa yang tak mampu kulupa, ada yang tak mampu kulupakan untuk Anda sahabat yang lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, selamat bernostalgia bersama Radio Magelang FM ya, selamat sampai di tujuan. Ebit GAD, ada yang tak mampu kulupa.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

0: Tata Mutiara, karya Rousseau, tokoh pendidikan dunia. Fitrah manusia adalah baik, suci dan bersih. Masyarakatlah yang merusak kesucian itu dengan ajaran-ajarannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan oleh tokoh pendidikan dunia untuk memilih pergaulan dan lingkungan yang tidak merusak fitrah kita sebagai manusia yang pada dasarnya baik, suci, dan

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Selamat siang sahabat pendengar yang baru aja gabung ya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu bersama Radio Magelang FM dan Mita. Kabar baik, semoga selalu mengiringi langkah Anda deh. Gimana nih hari Minggu? Semoga banyak hal yang bisa dikerjakan bersama keluarga tercinta ya. Anda juga bisa sepil nih, bagi-bagi nih, ngelakuin apa aja sih di hari Minggu untuk hari ini. Hari Minggu di tanggal 5 Juli 2026. Mita tunggu kebersamaannya. Udah melakukan apa aja? Jalan-jalan? Beres-beres rumah atau apa? Mita tunggu ya. Apa kabar Lembayung Sutra di Depok Candi Sari Secang? Wah, hari ini kemana aja nih? Semoga bisa berbagi juga nih. Ditunggu ya lagunya Hati Selembut Salju. Halo, Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak, selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore. Sorenya jam 3 nanti. Aduh, hari Minggu ngapain aja nih Bu Nani? Sehat selalu ya.
1: Udah mulai sehat nih.
0: Iya, terdengar.
1: Tapi jeruknya kok masih loh.
0: Iya, kan Mita aja juga gitu kadang-kadang. Karena apa ternyata? Ternyata kebanyakan gorengan kadang-kadang gitu. Terus kadang-kadang kebanyakan ngomong. Aduh.
1: Mana ya perasaan yang ditinggalkan?
0: Itu lagunya Perasaan Yang Ditinggalkan. Ya oke, ditunggu ya. Perasaan yang ditinggalkan.
1: Sedih
0: banget. Siapa sih?
1: Lagu ini Titi Sandora apa ya?
0: Perasaan Yang Ditinggalkan. Iya, Titi Sandora.
1: Betul,
0: betul.
1: Betul, betul.
0: Betul, betul.
1: Betul, di tengah. Betul, tidak salah.
0: Di tengah sawah. Betul, tidak salah. Aduh. Hari Minggu, Ananda di rumah atau jalan-jalan nih?
1: Oh, Ananda tuh malah kayak mancing di grow pening.
0: Oh, nggak apa-apa. Nanti oleh-olehnya
1: di sendirian nih.
0: Ada ini kan, iya. Nggak apa-apa.
1: Bawa ikan nila dulu.
0: Oh, enak dong.
1: Tadi udah bawa macam-macam tuh, mungkin digoreng di sana mungkin ya.
0: Iya,
1: kalau
0: biar
1: punya ada bumbu-bumbu segala dibawa. Gitu.
0: Oh iya, Bunda tinggal nyantap menikmati aja nanti, menikmati.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi sendirian di rumah.
0: Iya yo, sama tak temani di sini ya. Betul.
1: Kata Mas Mbak Sutra, apa kabar?
0: Baik.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Ini Mama Kak gimana, udah sehat ya?
0: Iya, semoga sudah membaik ya.
1: Aku rong minggu loh, Mbak.
0: Iya, betul. Semoga sedelok-sedelok wae.
1: Pangeten yo.
0: Mita aja dulu coba berapa sebulan lebih toh itu batuknya nggak sembuh-sembuh.
1: Aku nanti gulanya belum stabil.
0: Oh, berarti memang harus ekstra minum obat teratur dan juga istirahat teratur. Istirahat?
1: Diterapi.
0: Diterapi ya? Oh iya.
1: Rumah saja. Yang terapi 5 juta ya Mbak. Wah, untuk terapinya aja.
0: Oh, datang ke rumah begitu ya Bun?
1: Beli.
0: Oh, beli ya terapi. Oh ya, nggak apa-apa, semoga sehat ya.
1: Aku suruh apa namanya, nggak mau.
0: Iya, tapi

0: Tapi jauh, lumayan membaik kok.
1: Normal udah, membaik ya.
0: Tadi udah nyuci, aduh nyapu-nyapu macam-macam.
1: Tapi nggak boleh capek-capek Bu, ya kan? Iya deh.
0: Udah fit kok.
1: Udah fit, alhamdulillah.
0: Ya coba tinggal anu apa?
1: Sedikit ya. Pulih pemulihannya itu ya, memang butuh proses. Iya.
0: Pak Herman, Bapak Royanto, Pomiono juga.
1: Iya.
0: Bu siapa? Dujanti, Suryono ya.
1: Suryono. Iya.
0: Pak Murni, Bunda Iti, Bunda Sadewo, Pak Murno. Halo Mama Vega, apa kabar?
1: Lagi umroh beliau.
0: Oh, umroh.
1: Iya.
0: Nanti. Halo, Mbak.
1: Iya.

0: diajak anaknya umroh.
1: Alhamdulillah ya. Iya betul.
0: Sama apa? Minum gudu tuh kemarin tes undip.
1: Iya. Udah diterima ya.
0: Belum.
1: Oh belum.
0: Tes kemarin.
1: Oh iya.
0: Hari Minggu.
1: Pokoknya sekarang disehatkan gitu aja. Besok semoga bisa umroh. Oke deh. Ya. Terima kasih.
0: Doa.
1: Iya dong, doa. Semangat ya. Iya. Oke, amin.
0: Ibu Mbak Murni, apa kabar juga? Kemarin kan lama ya.
1: Iya. Baik tapi kok di tempat putranya, seringnya sekarang di tempat putranya. Soalnya sendirian. Iya.
0: Untung aku yang bantu tuh mau di rumah.
1: Kalau Bu Mariano kan enggak.
0: Iya. Kalau metu-metu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Aku kan keluar sana.
1: Oh, iya.
0: Hanya apa? Apa kerjanya pergi ke Jakarta,
1: iya.
0: Tapi aku di mana? Aku tidak ada teman.
1: Iya.
0: Apa-apa ya toh?
1: Oke deh.
0: Bersemua momonya.
1: Iya.
0: Tanpa terkecuali. Pak Herman, Mas Royanto ya kita itu.
1: Nih ada salam dari Bu Endang Wahyu nih barusan WA.
0: Endang Wahyu aku belum nyalami ya. Sorry.
1: Mbak Murni juga.
0: Endang Wahyu.
1: Iya.
0: Sehat olahnya mana kemarin harus muter-muter toh.
1: Wah iya, beliau itu sibuk berat muter terus.
0: Muter-muter. Semoga sehat-sehat aja.
1: Amin.
0: Seperti aku yang udah tua-tua ini.
1: Iya.
0: Kuartai lagi.
1: Enggak apa-apa, yuk semangat.
0: Iya. Iya. Buat semua Mama Pak Sunarga juga yang semuanya Pak Iwan. Pak Iwan belum pulang. Mbak Titinnya semua sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Orang tak single anak lanang kan. Oke itu Mbak nih. Hari raya enggak kesini.
1: Oh iya. Pasti ibu paling.
0: Semuanya. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
0: Kita sehat selalu ya.
1: Amin amin.
0: Santai sayang.
1: Jee amin. Sami-sami. Terima kasih sekali buat Bu Nani. Sehat selalu pokoknya. Semangat sehat ya. Waalaikumsalam. Jamal Mirdad hati selembut salju buat Lembayung. Bu Endang, Mbak Murni nanti ditunggu ya. Pak Herman juga. Terima kasih kebersamaannya buat Pak Royanto, Pak Supri, Bu Endang, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Mbak Erna, Mbak Susi, dan semuanya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
5: Gelang Teluh, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Selamat siang jelang sore yang baru aja gabung bareng Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Kita akan terus bersama sampai jam 5 nanti menikmati lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sekali ya untuk sahabat pendengar yang sudah menyatu lewat WhatsApp ataupun lewat telepon. Yang pengen telepon lagi juga boleh. Pak Iwan sehat-sehat selalu. Pak Prianto apa kabar? Juga Bu Haryani, Mama Olga semakin sehat aja ya Mama ya. Oh ya sahabat pendengar, dalam memilih warna apa namanya? Blush on. Iya. Tahu gak sih? Tahu dong. Blush on itu adalah pemerah pipi gitu ya, yang bisa memberi kesan lebih cerah, tidak pucat gitu kan. Nah, dalam memilih warna blush on atau pemerah pipi, Bunda harus menyesuaikan dengan warna kulit loh ya. Dan pemilihan warna blush on yang tidak tepat atau salah ini bisa membuat kulit tampak kusam, bahkan terlihat lebih tua gitu dari aslinya. Terus gimana dong memilih warna blush on atau pemerah pipi yang tepat? Kita bakal bagi-bagi nih caranya gimana gitu ya. Oke deh, yang Mita kutip dari Hai Bunda ya. Bunda tuh pastikan ya untuk bisa memahami bahwa tidak semua warna tuh cocok pada berbagai kulit. Warna yang terlihat cantik pada kulit putih belum tentu terlihat menawan pada kulit kita gitu ya. Kulit kita yang lebih sawo matang gitu ya. Nah, terdapat beragam warna yang harus disesuaikan dalam dunia kecantikan. Salah satunya adalah warna blush on. Ya, perempuan Indonesia tuh memiliki ragam warna kulit. Setiap warna kulit juga memiliki warna yang cocok ya di masing-masing gitu. Makanya Bunda perlu banget ya menemukan warna blush on yang ideal dengan menyesuaikannya pada warna kulit Bunda. Nah, jika Bunda masih kebingungan, jangan khawatir. Mita bakal spill sedikit-sedikit ya. Cocoknya itu warna blush on apa sih? Kalau kulit kita itu lebih sawo matang atau kuning langsat atau bahkan putih gitu kan. Baik, nanti bakal Mita spill ya. Mita mau ketemu dulu nih. Tadi yang belum dibacakan Bu Endang Wahyu. Oh iya, salam buat Pak Herman J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Endang Wahyu di Purum Korpri, lagunya Balada Seorang Penyiar. Aduh, Mita banget dong. Salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM. Semua teman-teman Merati, selamat sore saja dan selamat beristirahat. Salam-salam buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Ruyanto, Pak Priyanto, Pak Tarmono, Bu Nani di Kalinegoro juga ya. Oke, baiklah, ditunggu lagunya. Mbak Murni juga yang baru bangun tidur, enak sekali ya. Waalaikumsalam. Selamat siang jelang sore juga ya. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Lagunya Rano Karno dong, featuring Ria Irawan, boleh. Nanti Mita pilihin. Maunya yang apa sih? Itu aja. Lagunya terserah, pokoknya yang nyanyi mereka berdua gitu ya. Oke, salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Tarmono, Bu Indarto sekalian, Bu Asna, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Terima kasih udah dibacain, sama-sama. Halo juga buat Bunda Riono yang ada di Dudan. Selamat sore, ini bangun tidur juga ini sepertinya ya. Biarkan ku menangis, titik Sandora. Oke, salamnya buat Bu Indarto sekalian. Buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Tuti Arianti, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Eti. Juga buat Mama Vega, Mbak Sekar, Bu Mariono, Bu Haryani, Mama Olga gitu ya. Aduh, enak banget. Baru bangun tidur juga Bu Riono. Alhamdulillah bisa istirahat. Ya, biar badannya seger, makin sehat aja. Kita memang perlu banget ya untuk istirahat yang cukup begitu. Balada Seorang Penyiar nanti dilanjut Rano Karno dan Ria Irawan juga ya. Tadi juga ada Mbak Hesta. Iya, makasih. Salamnya buat semua keluarga yang ada di
selamat siang. Oke.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
5: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
5: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bertolt Urbeh, seorang novelis dari Jerman, pernah mengatakan, "Barang siapa yang selalu mencurigai orang lain, sesungguhnya ia sendiri tidak dapat dipercaya."
1: Insan edukasi. Berburuk sangka dan curiga berlebihan terhadap orang lain adalah salah satu bentuk penyakit hati yang berbahaya. Banyak dari kita telah merasakan dampak yang ditimbulkan oleh sifat ini. Perpecahan dan peperangan timbul dikarenakan sifat curiga yang berlebihan. Oleh karena itu, berpikirlah positif, karena bisa jadi orang lain tidaklah seburuk yang kita kira. Kita hanya bisa melihat apa yang tampak, namun tidak tahu niatan baik apa yang ada di hatinya. Berbaik sangka dan berpikir positif dapat menyelamatkan hati dan hidup kita. Sebab hati yang bersih adalah hati yang tidak menyimpan kebencian. Hati yang tentram adalah hati yang tidak memendam curiga dan a priori terhadap orang lain. Dan hati yang berseri-seri adalah hati yang selalu berpikir positif bagi dirinya maupun orang lain. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda berpikir dan bertindak positif hari ini?

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

Gelang telu, magelang tempo dulu. Masih bersama Mita sampai jam 5 nanti ya. Baiklah, Mita mau kasih bocoran nih. Blush on apa sih? Warna apa sih yang cocok untuk warna kulit bunda gitu ya? Nah, yang pertama nih bunda, jika Anda memiliki kulit yang putih, bunda dapat menggunakan warna merah muda yang segar, peach muda gitu ya, atau berry dengan cool tone agar memberi kesan yang segar. Warna-warna ini membuat tampilan wajah terlihat lebih muda loh bunda. Nah, untuk kulit dengan tone merah muda, bunda akan lebih cocok dengan warna cerah yang membuat wajah merona dengan manis. Terus kalau bunda dengan kulit medium, wah ini kayaknya kulit Mita ini ya. Kulit medium ini cenderung lebih ini ya, sawo matang gitu ya, kecoklatan dikit dengan tone yang lebih hangat gitu ya. Nah, warna kulit ini akan terlihat luar biasa dengan campuran warna peach dan merah muda kemerahan. Bunda juga dapat memilih warna merah muda yang agak deep seperti warna pink kecoklatan. Bunda juga direkomendasikan untuk memilih warna cerah dengan nada warna warm ya, agar roda pipi terlihat manis. Oke. Kita lanjut ke lagu ya. Oh ya, baca WhatsApp dulu nih yang udah gabung kembali. Terima kasih. Abis ini Mbak Murni lagunya ya. Ria Irawan bersama Rano Karno. Selamat sore juga buat Eyangi Dipoyono, request lagunya di Ambang Sore. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Salam buat temannya Eyang Dipoyono ya, kemarin yang main ke Radio Magelang FM. Salam santun ya, sehat selalu. Bunda Sadowo juga, selamat sore, waalaikumsalam. Teluk Bayur boleh, salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Erna, Mama Vega, juga buat Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Supri, Eyang Idipo, dan juga Pak Royanto dan semuanya. Oke, Pak Royanto di Demak, apa kabar? Sehat selalu Pak. Salam-salam buat Pak Tarmano, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Mama Olga, dan semua pendengar Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Baik, lagunya nanti satu persatu Mita hadirkan. Permata Hati dari Bruri. Wah, asik ini. Kita akan ke Rano Karno dulu bersama Ria Irawan ya. Lagunya adalah Hiasan Mimpi. Ini dulu juga sempat populer banget ya. Lagunya rada-rada ngedangdut city gitu ya. Lagi tetap bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sore hari ini sampai jam 5 nanti dari Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih di

0: Dominasi lulusan SMA sederajat ya sahabat.
1: Oh iya, selain kategori angkatan kerja juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
0: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
3: Baca data, jadi makin asyik.
2: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
3: Alibaba.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Teluk Magelang Tempo dulu masih terus bersama Mita sampai jam 5 sore nanti. Masih dari 103,5 Magelang FM. Iya, Mita tadi lagi bagi-bagi warna blush on apa sih yang cocok gitu ya untuk jenis warna kulit bunda gitu ya. Nah, kalau bunda kulitnya kuning langsat yang cenderung memiliki tonnya itu kuning dan hijau, jadi pilih sedikit blush on aja, dapat mencerahkan kulit dalam hitungan detik. Jadi bunda dengan kulit warna ini dapat memilih blush on dengan warna orange peach atau warna bernuansa emas untuk memberikan kesan rona yang alami. Nah, tahu gak sih kalau pakar kecantikan tuh menyarankan kita itu untuk menyapukan warna-warni dengan berani, karena warna orange dan peach akan membuat tampilan wajah tampak cerah. Dan ada satu lagi kulit yang sesuainya tuh warna apa gitu ya, blush on-nya atau pemerah pipinya. Nah, jika bunda kulitnya warna tan ini warna lebih gelap gitu ya. Bunda dengan warna kulit gelap yang eksotik ini sebenarnya, warna kulit yang lebih gelap cenderung memiliki nada yang hangat. Warna kulit ini terlihat menawan jika disapukan dengan warna coral atau coklat gitu ya, merah bata dan nuansa berry yang deep. Nah, dengan warna-warna yang berani ini tampilan bunda tentu aja akan tampak lebih cerah dan terlihat muda. Bunda juga dapat menyeimbangkan warna bibir dengan pilihan warna serupa senada dengan blush on-nya. Iya. Selamat mencoba bunda. Oke, silakan yang pengen gabung di Gelang Telu Magelang Tempo dulu Radio Magelang FM. Kita tungguin kebersamaannya. Yang udah gabung lewat WhatsApp radio, apa kabar? Selamat sore. Pak Royanto di Demak tadi lagunya udah belum ya? Oh, udah, Permata Hati dari Bruri. Halo juga buat Mbak Pur, apa kabarnya? Katanya mau main ke studio, lama banget nih gak jadi-jadi Mbak Purwanti di Losmenan. Bener kan ya? Lagunya request Pantai Sanur dong, salamnya buat Mita aja deh, diputerin ya, tak tunggu Mbak Mita. Oke, siap ditunggu, kangen banget sama Mbak Mita. Iya makanya kalau kangen sini dong, main dong. Selamat sore juga Kak SMC yang udah nyatu lewat TikTok Live, Kak Sugi juga halo, 399 yang ada di Papua, 3992. Berkah barokah Kak Kustojo, salam untuk Mbak Ayu LG. Onge Kak Kustojo, siap. Mbak Ayu libur ini. Sore juga buat Kak Hendrik, terima kasih kebersamaannya. Ada Kak Opah Ajat, Kak Gus Wahyu, Kak Cencen. Kak Cencen, hai. Sore Kak Budi. Ada Kak Pak di Tono Depo, ada Kak Hais, Kak Nur Kusnul, Alvinas, ada Kak Fitri kecil, ada Kak X Sarni-Sarni, Banjarmasin nih Kak. Oke, Kak Kimal yang ada di Banjarmasin, gimana cuaca di sana? Semoga cukup cerah, Magelang lumayan cetar. Cetar tapi kalau pagi tuh dingin banget gitu, airnya juga dingin gitu, jadinya kayak es gitu Kak. Hey Didiana, bintangmu bintangku. Oke, siap deh kalau begitu ya. Kak Eni 73, hai juga sama sore untuk Kak Bram, minta tolong kereta senja. Oke, boleh ditunggu untuk jenengan, salam godong gedang garing. Apa kuwi artine? Kangen Lydia Natalia, Kak Naga Bonar. Oke, siap. Kak Endang Sutisna juga terima kasih. Ditunggu satu persatu nanti bakal kita hadirkan. Kak Sugi, berkah barokah, rezeki lancar. Di Papua lagi musim apa, dingin gak sih kalau pagi? Kalau pagi Magelang tuh dingin banget loh. Bener. Kak Sanum, Afifa, assalamualaikum tante. Waalaikumsalam keponakan. Apa kabar ya? Semoga kabar baik deh. Oke deh, satu persatu Mita bakal hadirkan lagunya ya. Apa tadi? Oh iya, bintangmu bintangku ya. Kalau bintangku Capricorn, kalau bintangmu apa? Ada gak sih? Oh ada. Bintang Kejora ada. Oh, bintang di langit dong kalau begitu ya. Halo Mbak Munir, apa kabarnya? Kak Sanum Afifah, alhamdulillah. Makasih kebersamaannya. Terima kasih yang udah tetap layar juga nih, yang kasih like juga. Kak Anor
Nordik. Apa kabar Nordik? Kak Budi Rinaldi. Ini lagu apa? Lagu lama ya, nostalgia tahun 70-80. Lagunya Mak-makku dan Bapakku. Godong gedang garing tu Klaras, tegese semoga selalu Bagas waras. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Doa yang sama juga nih, karena doa yang baik yang datangnya baik-baik, kata-katanya tentu saja akan kembali ke diri sendiri, begitu kan? Setuju kan? Baiklah bintangku bintangmu, Heidi Yunus akan kita nikmati bersama-sama sore hari ini di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai nanti jam 5.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita, sahabat guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Prof. Bimo Rizky Samudro menyambut baik rencana pemerintah merombak desain pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikan Bimo menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengisyaratkan Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Dikutip dari laman RRI hari ini, menurutnya ada beberapa hal harus dilakukan perbaikan dari pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Di antaranya tidak semua model usaha Kopdes Merah Putih bisa disamakan karena setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi yang berbeda. Bimo menyarankan pemerintah sebaiknya sesuaikan jenis usaha dengan potensi lokal. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus? Gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu. Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.

sahabat pendengar, orang yang sukses itu melewati berbagai macam tantangan, rintangan, juga beberapa kali tentu saja pernah bahkan sering mengalami kegagalan, tapi ia tetap aja bangkit untuk mencoba dan mencoba terus sampai berhasil. Luar biasa. Sore juga, Mbak. Iya, sore. Apa kabar? Sehat selalu ya. Ada di mana ini, Kakak? Terima kasih kebersamaannya. Sehat selalu. Salam sejahtera ya. Pantai Sanur, oke, tadi yang di request sama Mbak Purwanti yang ada di mana ya? Oh iya, di Losmenan Magelang ya. Terima kasih Mbak Purwanti kehadirannya sore hari ini. Lagunya Pantai Sanur dari Alfian. Kalau gak salah Pantai Sanur ini ada di Bali, ya gak sih? Oke, tungguin ya. Salamnya juga ini ada Mbak Ati. Apa kabar Mbak Ati? Salam-salam buat semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat sore aja buat yang ada di sana, nah, jauh di sana, pokoknya jauh di mata, dekat di hati ya. Doaku selalu untukmu, cie. Lagunya yang romantis dong, Mbak Mita. Oh, boleh nanti dipilihin, dicariin dulu ya. Pokoknya yang romantis untuk dirinya. Ya, ada di desa. Wih, ada di desa. Asik ya, jalan-jalan ya kak ya di desa ya. Semoga happy, bahagia selalu deh aktivitasnya. Kak Riyadi juga terima kasih. Sia selalu sampai tuntas Mbak Mit. Makasih, oh iya terima kasih. Ke Bali ini Lembayung juga, thank you. Jauh di mata dekat di hati. Itu lagunya Run nih. Lagunya Run juga ada ya. Jauh di mata dekat di hati pokoknya. Jauh di mata dekat di doa. Nah, kalau doa tuh rasanya dekat gitu kan ya. Kak Selfie, hai Kak Selfie, terima kasih. Ada Kak Sawalunto, makasih kebersamaannya. Oke, kita akan dengerin lagunya Alfian ya. Pantai Sanur ini tadi spesial untuk Mbak Purwanti yang udah nungguin. Maaf tadi kelewat ya. Selamat menikmati saja.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menggelar serah terima jabatan Kepala Korps Lalu Lintas di lapangan NTMC Polri. Dan jabatan tersebut diserahkan Irjen Pol Agus Suryo Nugroho kepada Irjen Pol Wibowo Sabtu lalu. Dikutip dari laman RRI hari ini, prosesi serah terima berlangsung khidmat di hadapan jajaran Korlantas Polri. Momentum itu menandai berlanjutnya estafet kepemimpinan di Korps Lalu Lintas Polri. Dalam sambutannya, Irjen Pol Agus menyampaikan rasa bangga pernah menjadi bagian keluarga besar Korlantas Polri. Menurutnya, berbagai capaian selama bertugas lahir dari kebersamaan seluruh personel. Irjen Pol Agus juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai Kakorlantas. Permohonan tersebut disampaikan atas berbagai kebijakan maupun arahan selama memimpin. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Terima kasih kebersamaannya, sahabat pendengar, dari jam 2 tadi loh ya, sampai hampir jam 5, kurang 10 menit. Bu Tuti, terima kasih. Tumben nih, wah baru jalan-jalan pasti ya. Selamat berhari Minggu bersama keluarga. Lagunya apa sih di sini? Cintamu Bersemi. Aduh, mohon maaf. Ini kok waktunya sudah mepet banget. Gimana dong, besok lagi ya. Mita bacain WhatsApp-nya aja ya. Mau salam-salam ini, salam bahagia. Sehat selalu deh buat Mita. Amin. Doa yang sama juga ya, Bun. Salam juga buat Bu Sadowo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Viga, Mbak Nungki, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Taryono, Pak Tarmono maksudnya ya. Pak Tarmono bukan Pak Taryono, Bun. Oke, buat keluarga besar Radio Magelang FM dan pecinta Magelang FM, selamat berhari Minggu. Dengan tembang kenangan, iya betul banget. Dari jam 2 ya, Mita harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 5 nanti bisa ketemu dengan program acara lain, yaitu bacaan buku Pak Eko ya. Makasih buat teman-teman yang ada di live TikTok. Ada Kak Is Wahyudi, Kak Ari, Ahmad, ada Kak Santri, Beling juga. Ini dia rumah kita. Lagu yang betul-betul legend ya, dari God Bless. Minta undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat selalu, salam hangat buat pendengar Magelang FM. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.

Norae mot mawalere para sepuh salulan wanita nglakoni tumindak musrik kedabikan nuju jurang kasangsaran. Para miyarsa kakung putri menika wau namung tambahan repen arupi sekar pocong ingkang wosipun ngimutaken dumateng para mudha-mudha kita. Monggo sami tansah nyengkuyung menapa ingkang dados kersanipun Rama Ibu tumindak tumuju dateng kaum utaman tembemipun saged migunani dumateng nusa lan bangsa. Saengga sedaya wau saged kita saestu-estu ngraosaken katentreman tentrem ayem sak keluarga minggahipun kita tansah nyengkuyung sedaya kersanipun negari ingkang sak menika nembe adreng-adrengipun bangun. Para miyarsa cekap menapa ingkang dados kita aturaken mugi-mugi damel renaning penggalih bilih tanpa langen setunggal menapa mbiyang dinten candhaipun kita lajengaken malih mboten supen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu sugeng aso sugeng sare saged pepang kados wekdal ingkang sampun katentokaken. Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
1: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
2: Iya deh. Oh iya, ya Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
0: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
2: Baik Bu.
1: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
2: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
0: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
6: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
7: Magelang Fair 2026
6: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
7: Magelang Fair 2026.
8: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Ngerti pun keluarga. Niko biasanya pun dipunakem hotel sami damel tindakan rekreasi. Niko gitu. Namung boten rekreasi mawon lajeng wonten ingkang pun ginaken kagem silaturahmi dumateng sedherek-sedherek niku wonten kesempatan ya nggih. Namung kadang wanci boten maido. Lenonipun piyambak kadang anggenipun sami ngendikan gitu. Saya suwe-suwe sawang bladra karuan. Ingkang akhiripun anika ngendikan tiyang sanes. Lah niku biasane ngendi pun gitu. Menawi boten ngatas atus biasane ngendi nika gitu. Menapa malih mboten waket pun pungkiri wonten ing pundi piyambak tansah betahaken tiyang sanes. Sesrawungane penting. Eta ingkang namunipun makhluk sosial ini mboten waket gesang piyambak betahaken tiyang sanes. Lah. Kanthi menapa kawontenan kados kados nika ugi panci piyambak kedah waspada. Lan kedah waket saestu mitani endi sing apik endi sing ala. Nika kedah nggih. Ana mung kadang-kadang leno niku lho ingkang dadosaken bubrah niku. Alah. Gitu ngomongke wong liya. Ngomongke apik kadang ora oleh apa nek ngomongke sing elek gitu. Wonten satu galing pitutur Jawi gitu. Ojo mitani alaning liyan. Lha nika. Gitu. Ingkang ngateges wonten ing pundi? Ampun remen goleki utawa babar utawa nyritake keluputane lan catati wong liya gitu. Lah menawi piyambak sadar sejatosipun wonten ing pundi saben menungsae mesti duweni ingkang namenipun salah utawi kelepatan. Lah menawi piyambak namung remen deleng alane liyan, lha lek mestinipun piyambak nika badhe kesupen deleng kekirangi pun diri pribadi. Ini kan mesti ini kan gitu. Apa sih pun urip bebrayan ini kan panci waget rukun menawi saben tiyangnya tansah jagi lati jagi pangantikan lan tansah duweni rasa tepo sliro. Lah ini kan tiyang ingkang remen mitani alaning liyan ini kan asring ingkang namipun nuwahaken napa nggih cerah pasulayan fitnah lan nika waget ngilangke utawi ngilangaken medhotke anggenipun sami peseduluran awet piyambak mboten waget jagi ingkang namipun lati. Lha nika lidah tak bertulang. Nah. Panci leres kadang dibolak-balik gampang mawon amargi mboten-mboten tulangipun ngeta. Ya masyaallah. Menika monggo ingkang namipun anggenipun ngendikan nika panci kedah ingkang namipun piyambak nggadahi rem gitu supados mboten kebablasan gitu. Nggih, kata ketetesan ingkang ngantetesaken anggenipun kekancan seduluran gitu niko bubrah amargi menapa piyambak boten waket jagilati kula wauni bila niko monggo eleng-elengke ngemut-ngemutne supaya piyambak tansah pun waket paring mergi ingkang sae anggenipun sami jagi anggenipun kekancan bebrayan ingkang nggih awet ingkang namanipun urip niko sedaya pengin ingkang namanipun gadahi kawontenan niku ayem tentrem ora ana pasulayan sedaya pengin niki ya niko kudu usaha pengin tok tanpa usaha ora iso nggih matur nuwun ingkang sami pinarama 0882 135 135 nggih. Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang Gendalu. Assalamualaikum kelenengan nyamleng. Gendalu Dani nika saking Bopotar. Oh, atur salam kagem Bopotar Mono, Bopo Yatman, Ibu Sumarni lan sedaya kemawon. Nggih,
Monggo monggo dipun laras sesarengan gending-gending saking Radio Magelang FM kemingkang tugas Dani dalu punika pikanto warasan sehat rezeki melimpah keluarga lumebel dumateng sedaya nggih amin amin saking Bapak Lembayung Sutra wonten ing Depok Candi Sari Sajang teh Bapak Arianto Handoko nggih matur nuwun Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sajang nika gedinge pun apa nika oh nggih sama ke kalau patu sirien ye matur nuwun jeng dalu sing laras kagem oke ingkang wonten Bandongan ya Pak Min rakanyono Dani lho kadang-kadang panci laras wonten ing pundi dalu-dalu ngeten nika oke kagem rencangi anggene pun sami istirahat nika gending nika panti saya itu ngelaras ngelarasipun gending nika langge waket uki tata satu garing coro anggene pun ngicali menopo raus kesel kesel awake kesel pikiri waket ngelaras gending kang pun temen ilang ya, alhamdulillah panji menopo kemawon rasa kesel rasa ora seneng rasa langge seluntrut niko waket pun icali kanti raos remen kalau mau seneng kalau mau lu enggak namun pun remen kalau seneng niko mengalahkan segalanya kadang niko pun nalar baru ketemu ini kedatian aduh amin insyaallah sama kita gendingi pun untuk kamu nama monggo sama niko pun laras umyen ingin aku enggak sama cuma wis satu galing gending enggak dalam niko terakan di batang batawu tinggal nonton kerangkan temanggung yeah. Wiwit awal temungkin yang air sama angke mesti aku ngerungok bidannya alhamdulillah monggo kalau aturi ayah-ayahan Banyumasan seling jalak-jalak pito mawi rambangan pangkur dandang gula monggo pun laras belakin menurut tabu warulas langkung pun seket gangsal menit ya yeah. Wonten ing kelingan nyamleng. Sering kula dhani lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelawat.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Panjenengan tasih saged melajengaken

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik, dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang. Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

ngetok-ngetok kealane. Lanjut sahabat pendengar, menawi piye mbak menika panci kepingin dipun ajeni tiyang sanes, lanjut wiwitipun inggih kedah sinau ngajeni sesami nggih. Lan satunggaling wujud ngajeni menika mboten salah satunggalipun

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Nuwun sutresno budaya. Ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan tigang dasa wolu. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek asmaraman SK Pinggu. Keluarga Ketoprak Mataram.

0: Paruko.
1: Ih, nun kulo Sang Senopati Gajah Biru.
0: Kena tak percaya tenan kandamu.
1: Kulo meniko tiang sepuh. Derek penjenengan meniko mboten namung sedinten kali dinten, sewulan kali wulan, setahun kali tahun, tigang tahun kawan tahun. Nanging sampun ma tahun-tahun kulo meniko nderekaken iki penjenengan Sang Senopati Gajah Biru.
0: Pancen kowe-kowe kena disebutake bau tengenku.
1: Iji.
0: Nek karo kowe aku pancen percaya. Ning penderekku kuwi ra akeh, ora mung kowe.
1: Iji,
0: ing sak mburimu isih ana para penderek. Poro bau keng jare podo bakal nyengkuyung kegayuan.
1: Nah, meniko Sang Senopati, panjenengan ngediko ingkang ajeng wau pitados dumateng kulo. Ning,
2: nah, meniko
1: ingkang dipun onceki ning meniko. Namung semanteno kulo saged nampi pangandikanipun Sang Senopati ingkang mawa ning meniko. Tegesipun rak didi kulo. Ning sak wingking kulo. Inji?
0: Iya.
1: Kulo badhe matur ngeblak wonten ngersanipun Sang Senopati Gajah Biru. Menawi kulo meniko sampun matur setyo bekti wonten ngerso penjenengan Sang Senopati Gajah Biru. Tegesipun kulo saged nintingi tiang-tiang ingkang setyo saestu wonten ngersanipun Sang Senopati Gajah Biru. Nah, tegesipun ning menika saged kula caos pawangsulan wonten ngersanipun Sang Senopati Gajah Biru menawi mboten wonten ing sak wingking kula menika badhe lirwa dhateng tanggung jawab, badhe selak dhateng kesaganipun menika saestu Sang Senopati.
0: Kowe tanggung jawab ing perkara iki.
1: Kula menika tiyang sepuh, menawi kula matur dura sak menika ugi pejah gesang kula kula pasrahaken wonten ngersanipun Sang Senopati Gajah. Malah wonten perkawis ingkang dereng kula unjukaken wonten ngersanipun Sang Senopati. Kula nenggo menawi sampun rampung anggenipun dangu dhateng kula, kula badhe munjuk ingkang saestu wigatos wonten ngersanipun Sang Senopati.
0: Perkara apa yang bakal kok aturake nang ngersa?

0: iki wis rada adoh saka dalem Mahapaten. Tur iki wis wancine surup dadi tak kira ora bakal ana wong lucu.
1: Iya Kakang Pengging. Mengko dhisik nengok leren kene dhisik Kakang.
0: Leren?
1: Aku kesel tenan lho Kakang.
0: Ya padha.
1: Ngene mlaku wit mau rekat banget. Aduh. Bareng wis rada adoh, aku lagi ngrasake kesel. Nek mau ya ora. Mergo atiku kuwi ya wedi to Kakang, kok nek nganti konangan awake dhewe dioyak kecekel, ra wurung awake dhewe bali dikunjoro meneh.
0: Karang sing jeneng wong kepepet kuwi yen apa duwe karep kuwi seora kenyono-nyono kuwi jebul kekuatan kuwi linuwe.
1: Mula ora
0: kesel iki, kesel.
1: Bareng wis adoh, rasane kaya ya wis rada aman, aku lagi ngrasake kesel.
0: Wah, aku kira nyono babar bisa lho kan.
1: Yen
0: bakal ketemu kuwi. Aku urip ning Pakunjaran. Kuwi iki rasaku wis nglukro. Aku wis ora duwe pangarep-arep arep metu saka Pakunjaran. Keporo aku malah kepengin mati wae aku katimbang urip ning sengsara. Tur kok ya kowe ora pangling karo aku to aku nganti bewoken kaya ngene.
1: Jeneng karo katresnane kok pangling. Lah mbok pirang taun, taunono Windanana ora ketemu ya ora bakal pangling.
0: Mongko aku jane
1: kaya ngopo wujudmu, kaya ngopo wis dadi kaya ngopo wae aku ki tetep ora pangling karo kowe Kakang.
0: Mongko aku ki ya jane wis prasapa lho.
1: Piye?
0: Aku kuwi ning Pakunjaran. Reh ning lehku mlebu ning Pakunjaran kuwi mergo wong wadon. Aku wis arep wis moh seka apa cedak karo wong wedok.
1: Wis mupus to Kakang?
0: Wis mupus.
1: Kene ngarep-arep.
0: Sing nulungi kuwi Dek Nene.
1: Dek Nene sapa?
0: Ayo kowe kuwi lho. Ayo.
1: Kaisane ndagel lho kanan kaya ngene kok ya ndagel kowe iki.
0: Aku ming apa nggariske. Nggariske ngerti ora? Yen aku kuwi pancen jodhomu. Wis dadi kersaning sing ngejat tomat
1: sing kuwasa. Ya kuwi lho Kakang, aku kuwi nggonku ora iso pisah karo kowe, nggonmu sok seneng guyon kaya ngono kuwi iki iso nglipur atiku. Senajan aku kuwi kahanane lagi sedih, lagi ora
0: seneng, susah.
1: Neng kowe tetep iso ngelipur aku ngono lho Kakang, tak kandhani Kakang.
0: Kepiye kandhani?
1: Nek menggon le wis ora duwe pengarep-arep ki padha. Nalika aku dikunjara nang jero kunjaran ketok Kakang, aku ya padha kowe kuwi. Aku wis rasane meng kepengin mati. Coba ing atase.
0: Aku jero Pakunjaran ki dadi kowe ora banjur diluari to karo
1: ora. Kakang Pengging dikunjara ki aku ya dikunjara. Meng beda nggone.
0: Iya. Umpama dadi siji ngono ya.
1: Sengit aku. Umpama dadi siji.
0: Ambo suwe ning kono ya men ya.
1: Taunono aku ya betah nek dikunjara dadi siji karo kowe Kakang. Aku ya wis ra duwe pengarep-arep. Aku anane ya meng kepengin ndang mati. Ngopo to? Urip ra ana gunane? Urip kok meng dikunjara kuwi tak ya susah to.
0: Oh, bener pancen cilaka cilakaning wong kuwi ning Pakunjaran utawa ning Bluwen. Hujan rekoso ciloko ning gumunku gandini.
1: Piye
0: kok dadi kuwi iso nggowo kuwi kunci nggo nulungi aku kuwi lemoleh nek ndi?
1: Ya kuwi Kakang. Adile sing kuwasa ning kono kuwi. Sing kuwasa ki ora nate sare ki ya ning kono kuwi. Waton awake dhewe kuwi kawulane tansah nyuwun. Mesti bakal diparingi dalan. Ya senajan aku ki susah kaya ngapa ning atiku ki manter. Manter nggone tansah nyuwun kapan bisa aku kuwi iso luar ketemu karo Kakang Pengging. Saben bengi aku ora tau kendhat aku tansah nyuwun lho Kakang.
0: Mongko yen kudune wong wadon ki arep tumindak ngono ki wedi kok kowe duwe kewanen.
1: Lah ya kuwi. Aku diparingi dalan. Dene sing kuwasa iso luar. Aku ngerti toh garwane Mahapati Ndoro Mahapati Nyi Kedasi Nyai Kedasi kan lho.
0: Oh iya.
1: Kayak kuwi anu prawo nang Pakunjaran.
0: Aduh.
1: Aku rak yo kaget to, Kakang. Ngopo iki?
0: Wah, paring dalan marang
1: Nyai Kedase kuwi ngendika? Nek tekane nang pakunjaran kuwi, didhawuhi Ndara Mahapati supaya nimbali aku. Mbah, apa kersane aku yo ora ngerti wong Nyai Kedase yo ora ngendikake kok. Ming supaya nimbali aku. Ning reh ning ngerti nek aku ki yo susah tenan. Bakal iki aku ki nek dipundhut garwa ki aku yo moh tenan. Ora iso nglakoni. Ngerti lehku susah, lehku nangis. Nyai Kedase kuwi banjur welas karo aku. Nah, maringi kunci iki. Dadi aku iso metu iso nulungi kowe, Kak.
0: Dalane mergo garwane.
1: Iya.
0: Juragane kuwi.
1: Pak yo jeneng awake dhewe iki sih diparingi kabejan to, Kakang.
0: Patut apa kuwi? Munjuke
1: syukur. Lah sak lawase urip aku ki. Heh, sak lawase urip aku yo ora bakal lali karo kabejane Nyai Kedase kuwi.
0: Ayo yo yo yo. Ning saiki aku bingung.
1: Bingunge piye, Kakang?
0: Aku ning kene iki terus arep bali nendi? Umpama aku engko ning ngene wong tuaku ki sampar mesti kedenangan prajurit saka kuwi dalem Mahapaten kuwi.
1: Oh iya. Aduh. Ah ning apa ya awake dhewe njur arep manggon. Nek mengnengkon nang dalan-dalan
0: yo. Emplek-emplek ning bareng gunung engko ndak kejeblukan ya.
1: Sengit lho aku karo kowe. Anu wae, Kakang.
0: Piye?
1: Aku terus kelingan nih, Kakang. Aku kuwi rak duwe sedulur tuwa jenenge Mbak Yutari nang desa Kapulutan.
0: Adoh ora kuwi.
1: Ya rada adoh, rada sawetara nek mlaku saka kene. Piye, apa awake dhewe rono wae? Ati nimbangane nek bali nang omahmu, awake dhewe mesti dicekel meneh, dikunjoro meneh, Kakang.
0: Ya katimbang ora ana apa kuwi sing dijujuk manuk wae nek mabur mios ana jujugane, awake dhewe kudu golek jujugan.
1: Lan meneh nek rada adoh rak malah awake dhewe ora bakal konangan.
0: Nah, rak ngono.
1: Mengko aku tak omong apa anane karo Mbak Yutari.
0: Mula iki rasa kesuwen, rasa didinding sesuk wae.
1: Ayo, aku dhewe yo wedi engko nek ditututi karo wong-wonge Ndara Mahapati. Ayo, Kakang.
0: Yo tak gandeng yo.

0: Makatan kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dados sopan libur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ba'd. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, mengawali pagi hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bertahmid, membiasakan lisan kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah, kita pagi hari ini bersyukur dan memujinya, memuji asma Allah dengan melantunkan lafal tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Wujud syukur kita secara lisan, asyukru bilisan, dengan senantiasa bertahmid pada Allah. Tanda syukur ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat yang beriman, karena syukur ini bagian dari salah satu perintah Allah dalam surat Ibrahim diabadikan, bahwa siapa orang yang senantiasa bersyukur pada Allah, maka pasti akan dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah. Wal in kafartum, tapi kalau kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, maka sangat pedih siksa dari Allah SWT. Sobat pendengar, ini artinya bahwa dalam semua keadaan kita senantiasa mensyukuri keadaan kita. Bagi sahabat yang sedang sakit, bukan berarti sebuah musibah, karena sakit bisa justru mengangkat derajat kita di sisi Allah kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan dengan sakit ini. Begitu juga nikmat sehat. Sehat bisa menjadi musibah, bukan jadi nikmat, ketika sehat ini membuat kita lupa pada Allah dan tidak menggunakan dalam kebaikan, tidak untuk beribadah. Justru sehat ini menjadi sebuah musibah, bencana di sisi Allah. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan sahabat semuanya, sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Salat dan salam selalu kita haturkan pada baginda Rasul Muhammad SAW, dengan harapan salawat cinta, salawat rindu kita ini membuat kita menjadi hamba Allah, wujud cinta pada kekasihnya, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan kemampuan kita. Kecintaan pada baginda Rasul tidak cukup hanya dengan mengucapkan salawat, tapi kita buktikan bagaimana kita mempraktekkan, membiasakan diri kita mencintai Rasul dengan berusaha mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW dalam meniti kehidupan kita dunia hingga akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, sampai pagi hari ini alhamdulillah, beberapa hari setelah kita sama-sama semua bulan Muharram pada sibuk bersedekah untuk anak yatim di mana-mana digelar sedekah, kemudian menyantuni orang-orang yang fakir miskin, du'afa, orang yang sakit kita sambangi, kita besuki. Ini wujud karena di bulan-bulan ini memang bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Sebagai orang yang beriman dan mengimani Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah memaklumatkan di situ bahwa ada 12 bulan yang Allah catat, yang di sisi Allah bulan yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Minha arba'atul hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Muharram yang hari ini sedang kita jalani bersama. Sehingga orang mengerti bahwa Muharram ini termasuk bulan-bulan yang bulan sedekah. Saya ingat dulu waktu saya kecil, nenek saya itu kalau berbicara tentang mau sedekah, tunggu yuk besok kita bulan Muharram. Kemudian baju, pakaian-pakaian yang masih bagus yang di lemari itu dikeluarin, mana yang kira-kira disedekahkan kan ini bulan-bulan Muharram. Sampai sebegitunya orang dulu memperhatikan bulan Hijriah. Perjalanan kita hari ini, kita hanya menghitung bulan-bulan, mungkin sampai tidak memperhatikan bulan Hijriah. Karena yang masyhur di antara kita itu bulan-bulan yang Masehi, Januari, Februari, Maret, April ya.
Mari kita biasakan bersama mengerti dan memahami, menengok kalender kita. Mana sih bulan yang mulia? Apa sih bulan-bulan mulia di sisi Allah? Kenapa bulan ini dimuliakan? Dengan begini insya Allah kita semua menjadi mengerti kenapa ajaran-ajaran bulan ini dimuliakan oleh Allah. Sahabat pendengar dimanapun berada, Muharram adalah salah satu bulan yang dikenal dengan banyak orang bersedekah. Ramadan pun juga dikenal dengan bulan bersedekah. Namun sehakikatnya sebenarnya sedekah ini tidak memandang bulan-bulan ini saja. Walaupun kita tidak menafikan bahwa bulan yang dimuliakan Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Seluruh amal perbuatan manusia, orang-orang yang beriman di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, kok dia memuliakan bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan dan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Karena predikat bulan mulia ini bukan Rasul yang memberikan predikat, tapi Allah sendiri yang memberikan predikat, termaktub dalam surat At-Taubah ayat 36. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mengerti 4 bulan dimuliakan Allah, maka sebagai orang beriman tentu kita sama-sama bagaimana menyambut bulan ini atau menghiasi amal perbuatan kita dengan ikut memuliakannya. Tentu saja sesuai kemampuan ya. Kalau yang bulan-bulan biasa selain 4 bulan ini, mungkin kita bisa saja baca Qur'annya lah, mungkin sehari sekali, tapi di bulan ini bedakan. Salat sunnahnya diperbanyak karena ini bulan-bulan dimuliakan. Wujud kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk bersedekah. Sedekah yang biasanya tiap pagi juga bersedekah, tapi di bulan ini mungkin dibedakan.

Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin membahas tentang bersedekah. Karena apa? Karena bulan-bulan ini termasuk yang dikenal dengan bulan sedekah, dikenal bulan sedekah. Sehingga banyak di bulan Muharram ini orang-orang kemudian menghimpun secara kolektif atau bahkan infak-infak sedekah di masjid taklim, di perkumpulan ya, atau di terutama di banyak-banyak masjid taklim ya, itu digelar, dibuka, dihitung tahunan, dibuka untuk apa? Untuk menggelar pengajian, kemudian mendatangkan anak yatim atau berkunjung bersilaturahim ke orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang lemah, orang fakir, miskin, dan juga orang yang sakit. Dibuka kemudian jadikan kas untuk kas sosial. Nah, ini biasanya digelar di bulan-bulan Muharram. Kenapa begitu, sahabat pendengar? Apa sih sedekah itu? Sedekah apa bedanya dengan zakat ya? Kalau zakat ini memang ada nisabnya, ada ketentuannya, hitungannya, jumlahnya ya, dan juga halnya. Beda dengan sedekah. Sedekah itu sebenarnya bisa dilakukan dengan apa saja dan setiap saat, tidak tergantung dari ruang dan waktu. Dan sedekah sendiri sifatnya bisa materi ataupun imateri. Materi bisa berupa benda, harta, tadi seperti infak dikumpulkan ya, uang dikumpulkan, menghimpun, kemudian dikasihkan pada anak-anak yatim, dibelanjakan, menyenangkan mereka, kemudian fakir miskin, itu termasuk benda-benda ya, materi-materi maksudnya. Tapi ada juga yang sedekah itu tidak perlu melakukan materi, sahabat semuanya. Bisa berupa immateri, contohnya menolong orang lain, bersedekah dengan tenaganya, kemudian bersedekah dengan ilmunya, mengajar, mengaji, nah, tanpa ada ujroh, tanpa ada bisyaroh. Itu diniatkan sedekah ilmu. Ada yang niatkan sedekah tenaga, membantu orang lain tanpa dibayar, ada upahnya, tidak. Ini termasuk sedekah tenaga. Bahkan senyum pun itu bagi diri sedekah. Baginda Rasul Muhammad SAW sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tabassumuka fi akhika lakasadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Nah, sedekah tidak harus materi kan ya di sini berarti. Dan kalimat thayyibah, mendoakan, istighfar, solawat juga bagian dari sedekah. Mendoakan orang lain juga sedekah, doa. Oleh karena itu, sedekah itu sangat luas. Sangat luas sekali cakupannya. Bisa apapun, tidak tergantung, tidak terpancang ruang dan waktu, tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan tentang apa sih manfaat sedekah. Sahabat pendengar dimanapun berada, dalam surat Risalatul Mu'awwanah disebutkan bahwa wa'lam anna lisadaqati manafi'an 'ajilah wa 'ajilah. Disebutkan di sini dalam surat, dalam Risalatul Mu'awwanah bab tentang sedekah, wa'lam, ketahuilah, anna lisadaqati, bahwa sesungguhnya dalam sedekah itu manafi', banyak sekali manfaatnya. 'Ajilah wa 'ajilah. Manfaat dari sedekah itu ajilah, yang pertama itu bisa diberikan oleh Allah. Ajilah pakai ain ya. Ini berarti seketika. Artinya seketika itu ketika hidup di dunia itu sudah diganjar pahala. Wa ajilah, dan Allah memberikan pahala orang bersedekah itu ajilah, akan diberikan nanti di akhirat. Jadi bisa diberikan tunai atau kontan ketika hidup di dunia. Manfaat dari sedekah juga Allah berikan seorang yang bersedekah nanti diberikan di akhirat. Ada yang disimpan, pahalanya disimpan oleh Allah. Inilah luar biasanya orang bersedekah. Sahabat pendengar dimanapun berada, mari kita kupas bersama makna dari ajilah wa ajilah. Manfaat bersedekah ajilah, pakai ain ya, yaitu yang diberikan Allah secara kontan. Kontan ini bermakna bukan berarti langsung saya sedekah hari ini jam 12 ini saya sedekah 100 misalnya, maka akan langsung dapat saat itu juga dibayar kontan tunai oleh Allah.
pahalanya. Tidak, artinya kontan di sini segera itu diberikan ketika dia hidup di dunia. Sudah Allah berikan kemanfaatannya, keutamaannya orang yang melakukan sedekah. Wa ajilah diberikan Allah nanti ketika dia berhadapan di hari akhirat nanti. Jadi ada dua pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersedekah. Lanjutnya dalam kitab Risalatul Ma'awana ini, fa min manafi'ah al-ajilah, dan sebagian dari beberapa manfaat sedekah yang Allah berikan secara tunai di dunia. Annaha, yaitu sesungguhnya sedekah itu, tazidu firizqi, sedekah itu akan menambah rezeki. Nambah rezeki, ini disebutkan di sini, sahabat pendengar dimanapun berada. Dalam kehidupan ini, orang seolah melihat sedekah itu harta kita, misalnya ada uang 200 ribu, kita keluarkan 100 ribu. Secara materi kita berkurang ya, dari 200 menjadi 100. Tapi di sini disebutkan bahwa orang yang bersedekah itu tazidu fi rizqi. Tazidu fi rizqi itu artinya apa? Bertambah rezekinya. Di mana tambahnya? Sahabat pendengar dimanapun berada, inilah rahasia Allah dan memberikan pahala kepada hambanya. Tidak bisa dihitung dengan hitungan matematika. Ketambahan rezeki ini bisa bermakna banyak rezeki, ditambah rezeki. Kalau kita memaknai rezeki, apakah itu uang saja? Tidak tentunya ya. Rezeki kita bersedekah, kita diberi rezeki oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Itu rezeki. Urusan pekerjaan kita mudah. Itu rezeki. Anak-anak yang mudah dididik, itu rezeki. Anak-anak yang mudah diarahkan, itu rezeki. Keluarga kita, pasangan hidupnya, itu diberikan Allah. Tentram rumah tangganya, itu rezeki. Ini termasuk rezeki. Jadi tidak bisa hanya dihitung dengan makna tazidu rezeki, tambah rezekinya itu bukan berarti dari jumlahnya yang tambah, tapi ketenangannya. Setiap harinya itu tenang. Yang kedua, wala umri, dan ditambah umurnya. Ini maknanya apa? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, orang yang bersedekah itu bertambah umur. Artinya apa? Tambah banyak orang yang menyenangi. Contoh, satu kampung ada satu orang yang sering banget bersedekah, senang bersedekah. Umurnya dia terhitung tidak panjang. Misalnya umur hanya sampai 30 tahun, tapi selama dia hidup banyak bersedekah, maka umurnya ini walaupun terhitung secara hitungan pendek 30 tahun sudah meninggal, tapi hakikatnya umurnya panjang. Karena apa? Cerita kebaikannya gak pernah habis berhenti diceritakan orang. Berbicara dengan umur, tidak hanya hitungan dengan jumlah angka umur, sahabat semuanya. Kalau kita melihat ada sebuah masjid, masjid yang dibangun tahun 1935-38 misalnya. Sekarang 2026 ya. Udah berapa tahun masjid ini berdiri? Tapi orang yang bersedekah tanahnya, bersedekah tenaganya, terus jadi bahan perbincangan. Ini yang bersedekah dulu, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Hasan, banyak kan namanya dikenang, disebut-sebut terus, padahal umurnya sudah jauh lama mereka meninggal. Inilah yang bermakna bahwa orang yang bersedekah itu umurnya panjang. Bukan panjang secara jumlah, tapi panjang secara cerita sejarah baiknya. Jadi generasi dari generasi ke generasi jadi bahan perbincangan yang baik. Contoh juga sahabat semuanya, kita orang Islam, siapa yang gak kenal dengan Imam Syafi'i? Siapa yang gak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Semuanya kenal ya. Pengarang kitab-kitab, buku-buku, di
pondok-pondok pesantren kitabnya contoh ya. Kitab Nasuahul Ibad, kitab Risalatul Ma'awanah, itu kitab-kitabnya sampai sekarang masih jadi bahan pegangan orang-orang. Karya-karya Imam Al-Ghazali, karya-karya Imam Asy-Syafi'i, banyak sekali masih jadi pegangan. Walaupun beliau, Imam Syafi'i itu hidup hanya 50 tahunan, 52 tahunan, tapi karyanya luar biasa, luar biasa. Namanya sampai berabad-abad masih jadi bahan perbincangan. Karya-karyanya masih digunakan. Ini menandakan umur itu tidak bisa dilihat dari jumlah, tapi bisa dilihat bagaimana hasil karyanya, sedekahnya. Sedekah ilmu, sedekah karya, luar biasa. Bahkan contoh saja, presiden kita yang sudah meninggal, Soekarno, Insinyur Soekarno, dikenal sampai sekarang cerita-cerita tentang bagaimana beliau nasionalismenya, sejarahnya membawa nama besar Indonesia ke negara-negara dunia. Inilah, itu kenapa sedekah ilmu, sedekah tenaga. Ini makna dari bahwa orang yang bersedekah diberikan panjang umur. Yang ketiga, manfaat sedekah yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini, watadfa'u mitatasu, watadfa'u mitatasu, dan orang ahli yang ahli sedekah tidak akan mengalami meninggal yang buruk. Artinya apa? Meninggal yang buruk itu adalah dalam keadaan tidak baik meninggalnya. Tentu orang berahli sedekah itu meninggalnya di sini sebutkan, dijanjikan dalam diberikan Allah di dunia ini, meninggal dalam keadaan terhormat, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mengalami naza, sakaratul maut yang sampai kesakitan. Kalau seperti ini, ini belum bisa dikasih contoh ya. Kenapa orang yang bisa mengalami bebas dari sakaratul maut dengan enak, yang nyaman, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan atau pribadinya masing-masing. Yang selanjutnya, manfaat sedekah yang diberikan Allah di dunia itu, watajlibus sihatul jismi. Orang ahli yang bersedekah itu bisa narik atau bisa diberikan oleh Allah sihatul jismi, sehat badannya. Sahabat pendengar dimanapun berada, Rasulullah Muhammad SAW dawuh bahwa dawu mardatikum bisodakotin, obati sakitmu dengan banyak sedekah. Maka kalau melihat konteks ini, bahwa orang yang ahli sedekah diberikan pahalanya di dunia itu, diberi badan yang sehat, bukan berarti dia gak pernah sakit. Sakit wajarnya, orang manusia sakit, tapi tidak sampai mengalami sakit yang luar biasa. Maka pikiran kita, ada dawuh tadi, dawuh mardatikum bisodakotin, obati sakitmu dengan bersodakoh. Kalau kita sakit, apa pikiran kita? Cari obat, cari dokter, periksa. Yang diburu pertama pasti obat ya. Coba kita latihan bersama-sama, ketika kita sakit, pikiran kita sodakoh dulu. Warga kita yang sakit, yuk disodakohi atas namanya. Baru kita juga berobat, berobat pasti ya. Cuman kalau sedekah jangan pernah ditinggalkan, sahabat semuanya. Apalagi dengan kondisi sakit. Karena Rasul sendiri menyebutkan dawu mardatikum bisedekah. Obati sakit dengan banyak sedekah. Insyaallah Allah angkat sakit kita nantinya. Karena disebutkan di sini, orang yang bersedekah itu watajibul sihatul jismi, dia akan mendapat badan yang sehat. Artinya apa? Sakitnya tidak banget-banget lah, lumrah gitu ya.

sahabat pendengar dimanapun berada. Sehingga tidak heran ketika ada orang yang sakit lama, gak sembuh-sembuh. Kemudian dia mengundang anak-anak yatim, anak panti asuhan, kemudian bersedekah pada orang-orang fakir miskin, diniatkan supaya dia minta didoakan diberi sehat. Itu memang menjalankan dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW tadi, obati sakitmu dengan banyak sedekah. Nah, ternyata apa? Sedekah itu bisa menjadikan kita, badan kita menjadi sehat, sahabat semuanya. Yang ke selanjutnya, sedekah akan diberikan pahalanya di dunia itu wal barokah lil mali. Akan diberikan barokah pada harta yang Allah berikan. Sahabat pendengar dimanapun berada, ini artinya apa? Bahwa bersedekah itu akan diberikan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan berupa hartanya. Kalau kita diberi harta yang banyak, rezeki, kemudahan mencari rezeki, kemudian saldo rekening kita banyak, mudah sekali masuk dari saldo kita ini banyak, apa pikiran kita? Bersedekahlah sahabat semuanya. Karena orang yang ahli sedekah, dia akan dapat keberkahan dari harta itu. Bagaimana ciri-cirinya barokah itu, rezekinya itu barokah, hartanya barokah? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, rezeki yang Allah berikan, harta yang Allah berikan itu satu bikin harus kita ingat bahwa ada hak-hak orang lain yang di situ. Orang kaya berarti bukan berarti hartanya milik sendiri. Harta itu semuanya titipan Allah. Orang miskin berarti bukan tidak punya rezeki. Dia punya rezeki, orang miskin punya rezeki, punya harta, tapi hartanya dititipkan Allah kepada orang kaya. Maka orang kaya perlu mengeluarkan sedekahnya diberikan kepada orang miskin karena dia dititipi Allah. Hati-hati kalau Allah sendiri sudah menitipkan kita sebuah harta, maka pikiran kita harus ingat, ketika ada rezeki yang masuk, sedekahkanlah. Insyaallah keberkahan rezekinya muncul. Barokah itu apa? Barokah rezeki, barokah harta. Barokah harta itu adalah harta yang Allah titipkan itu membawa kemanfaatan dalam hidup kita, manfaat untuk orang banyak. Apalah artinya rumah gede, mobil mewah, kulkas penuh makanan, tapi kita gak bisa apa-ngapain. Mobil banyak, kita gak bisa naik karena kita sendiri stroke. Apalah artinya itu? Harta banyak, mobil banyak digunakan untuk kemaslahatan bersama, karena hakikatnya itu hanya titipan Allah. Sebelum Allah memanggil atau sebelum Allah mengambil harta yang dititipkan dengan caranya Allah, maka keluarkanlah supaya ada hak-hak yang harus kita sampaikan, berikan pada orang. Sebelum Allah memanggil atau sebelum Allah mengambil harta yang dititipkan dengan caranya Allah, maka keluarkanlah

0: na'udzubillah, kebakaran atau mungkin musibah bencana yang kita habis semua harta kita, itu harta yang diambil Allah dengan caranya Allah. Sebelum Allah mengambil dengan caranya, segera keluarkan untuk bersedekah pada orang-orang yang memang membutuhkan. Maka keberkahan harta akan bisa kita rasakan. Kebetulan alhamdulillah anak-anak disekolahkan harta dengan mudah menyerap ilmunya. Tanda-tanda keberkahan harta. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, inilah tentang manfaat dari sedekah yang Allah berikan pahalanya selama hidup di dunia. Insya Allah ke depan kita akan bahas tentang pahala sedekah yang Allah janjikan nanti di akhirat. Jadi kesimpulannya pagi hari ini, sahabat semuanya, sedekah atau sedekah itu tidak hanya di bulan-bulan tertentu seperti bulan Muharram saja, seperti pemandangan bulan-bulan saat ini ya. Tapi sedekah adalah dilakukan kulla yaumin, setiap hari. Semakin pagi kita bersedekah, maka pagi hari itu juga kita sudah melakukan tolak balak kita. Yang kedua, manfaat sedekah itu ada dua. Al-ajilah wal-ajilah. Allah berikan gitu di pahalanya langsung diberikan secara tunai kontan ketika kita hidup di dunia. Al-ajilah, yaitu pahala yang kita berikan, yang diberikan Allah di dunia itu bagi orang bersedekah, bertambah rezekinya, bertambah umurnya, tidak mengalami kematian yang menyakitkan atau buruk, diberi kesehatan jisim jasadnya, diberi keberkahan hartanya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, insya Allah. Bersedekah itu bukan karena masalah kaya dan miskin. Bersedekah itu adalah karena masalah panggilan hati kita untuk peduli dengan sesama. Semoga diringankan oleh Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari ini. Libur telah usai untuk beberapa

usah aliyah begitu ya. Hari ini adalah dijadwalkan pelaksanaan dari MPLS kah? Atau justru masa pengenalan lingkungan sekolah? Ya, sobat pendengar, beberapa ada yang memulainya di minggu depan, tepatnya di tanggal 13 Juli. Tapi Vita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat sobat pendengar semuanya. Selamat mengawali hari ini dengan semangat yang baru dan juga vibrasi-vibrasi positif yang harus jadi manifestasi untuk bisa membuat hidup ini jadi lebih bermakna. Pagi hari ini Vita hadir dengan lagu-lagu Indonesia Mancanegara dan yang pasti bersamaan dengan kabar-kabar yang terhangat dari penjuru tanah air di kabar Indonesia. Vita tungguin ya untuk bisa bergabung di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899 karena Vita punya banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang asik untuk jadi teman mood booster di pagi hari ini. Oke, sobat pendengar. Ketemu dengan grup musik asal Indonesia ya, yang lagi hype banget gitu ya, dengan menjadi original untuk dance challenge atau mungkin untuk sekadar menjadi background dari sebuah video di media sosial. This is Nuna Rollerblade.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
4: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026.
4: Yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi hari ini di pukul 6 lebihnya 27 menit, cuaca sedikit mendung ya sahabat. Dan memang hari-hari terasa lebih dingin daripada hari-hari biasanya, di mana kita sudah memasuki musim kemarau yang notabene udara jadi lebih dingin di malam dan juga pagi hari. Sementara siang hari itu terasa lebih cenderung kering. Oke, selamat mengawali awal pekan di hari Senin tanggal 6 Juni 2026. Ngomong-ngomong, kemarin tanggal yang cantik ya, 6-6-26. Sekarang juga masih cantik, di mana hari dan juga tahun ini sama-sama di angka 6. Oke, sahabat pendengar, ada beberapa minuman yang ini cocok banget untuk diminum agar kita jadi lebih sehat untuk persendian. Nah, sahabat pendengar, kadang-kadang di usia 30-an ke atas gitu ya, sudah terasa ketika sedang duduk berlama-lama, kemudian berdiri, rasanya seperti menegang di beberapa bagian tubuh begitu ya. Misalnya di bagian persendian untuk tungkak kaki, atau mungkin lutut kaki, atau justru di pinggang. Yap, sahabat pendengar, bicara tentang kesehatan sendi, banyak orang yang lebih melirik makanan seperti ikan berlemak, sayuran hijau, atau sumber kolagen. Tapi ternyata ada yang harus kita minum setiap hari. Ini mempengaruhi kondisi dari sendi kita loh. Gak cuma bertugas sebagai engsel yang menghubungkan tulang, di dalam sendi ini ada yang namanya tulang rawan, cairan sinovial, ligamen, tendon. Berbagai jaringan lain ini bekerja sama agar tubuh kita bisa bergerak dengan fleksibel, dengan nyaman yang pasti ya. Nah, peradangan kronis tingkat rendah, dehidrasi, obesitas, dan gangguan metabolisme ini diketahui bisa mempercepat penurunan fungsi sendi. Jadi jangan sampai lupa, air putih selalu dikonsumsi ya. Karena jika harus memilih satu minuman penting untuk kesehatan sendi, jawabannya memang air putih. Sekitar 70 hingga 80% tulang rawan terdiri atas air. Tulang rawan punya fungsi sebagai bantalan yang membantu mengurangi gesekan antar tulang saat bergerak. Nah, ketika tubuh kekurangan cairan, bisa dibayangin ya, kemampuan jaringan ini untuk menyerap tekanan air bisa menurun. Selain itu, cairan sinovial yang melumasi sendi juga sangat bergantung pada status hidrasi tubuh kita. Jadi pastikan ya sahabat pendengar, jangan sampai takut kebelet pipis, takut kebelet ke toilet terus gitu ya. Gara-gara menghindari hal ini, kemudian tidak mengonsumsi air putih. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan sendi kita. Yang kedua, kalau nggak bisa air putih, biasanya mual dan lain sebagainya gitu ya, bisa kok milih teh hijau. Karena teh hijau adalah salah satu minuman yang paling banyak diteliti terkait dengan antiinflamasi. Teh hijau bukan hanya kaya akan katekin ya, terutama ada kandungan epigallotekin gallate, yang mana ini adalah senyawa antioksidan yang diketahui bisa mempengaruhi jalur-jalur peradangan dalam tubuh. Tapi pure matcha ya, kalau sudah ditambah gula, ditambah susu kental manis, wah kayaknya perlu dihindari ya untuk bisa lebih sehat dan juga lebih menikmati hidup ini. Oke, sahabat pendengar, sampai nanti jam 9 Vita nemenin kamu di Semangat Pagi dengan lagu-lagu Indonesia Mancanegara. Banyak banget lagu yang bisa di request lewat 0882 135 135, dan juga telepon di 366899. Kali ini Vita nemuin kamu dengan lagu spesial dari Lauren. This is Tattoo di Semangat Pagi.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, dikabarkan pemerintah perkuat antisipasi El Nino 2026. Dari RRI, dikabarkan pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau pada tahun 2026 ini. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin 29 Juni 2026 lalu. Forum tersebut diikuti kementerian lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Tengku Faisal Fatani, mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang panjang. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Pada periode itu, sebanyak 369 zona musim atau 48,84% di wilayah Indonesia terdampak kemarau. Sementara pada Juli 2026, terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah mulai memasuki kemarau. Kemudian September, tercatatkan 169 zona musim atau 25,41% masih mengalami kemarau. Dwi Korita mengatakan, informasi iklim harus menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah, terutama untuk sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. BMKG merekomendasikan penguatan antisipasi inflasi pangan akibat kemarau panjang. Langkahnya melalui pemetaan wilayah produksi, penguatan cadangan pangan, hingga stabilisasi harga. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengintegrasikan prediksi musim dalam perencanaan ekonomi untuk menjaga koordinasi lintas sektor selama menghadapi El Nino. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak sahabat pendengar sudah bergabung lewat 0882-135-135. Pagi Mbak Susi, garam dan madu boleh ya? Boleh banget. Salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, kemudian Pak Herman, Mama Vega. Selamat pagi juga buat Mbak Nungki, Lembayung, ada Evan juga, Pak Pri ya, Mbak Nadine dan anak-anak Alpen Budaya. Selamat pagi. Halo Mbak Hera, bagaimana kabar? Mas siaran aja ya, dan matur thank you. Oke, lagunya Ivan, Seventeen, Jangan Paksa Untuk Rindu. Oke, ditunggu. Ada Lembayung Sutra juga, salam sehat, lancar rezeki. Amin. Begitu juga dengan Om Lembayung ya, selamat beraktivitas pagi hari ini. Lagunya dong. Salam-salam buat Mbak Susi, ada Mbak Tuti, Haryanti, kemudian Bu Riono, ada Bu Nani juga, Pak Prianto, Pak Iwan dan semuanya aja. Selamat beraktivitas. Apa kabar buat Mbak Murni? Waalaikumsalam Mbak Murni, selamat pagi. Lagi esok pagi ya. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Pak Herman, Bu Nani, Pak Pri, Pak Iwan juga, Bu Tuti, ada Bu Endang Wahyu juga, Bu Riono, Mama Vega. Apa kabar buat Mbak Susi, Mas Evan, Javi yang kemarin dari pantai. Pokoknya buat semuanya deh yang lagi pada aktivitas di pagi hari ini, selamat pagi saja. Ini dari Pak Herman juga, selamat pagi. Menemukanmu dari Seventeen, ditunggu lagunya ya. Salam-salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, ada Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, ada Bu Ena Wahyu juga, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni juga, Mbak Susi ya, Mbak Ana Dwi, semuanya selamat pagi. Buat Bu Tuti Haryanti, ada Bu Endang Wahyu, selamat pagi. Pak Endro juga yang sudah bergabung. Nanti Vita bakal hadirkan satu persatu lagunya, termasuk juga salam-salamnya bakal Vita sampaikan. For Revenge hadir terlebih dahulu dengan Penyangkalan, sebuah lagu yang nampaknya mengajak kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Stay tune di Semangat Pagi.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
2: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah itu membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin.